Seterusnya, selamat memperingati ulang tahun kelahiran buat Muhammad Ikhwan Firdaus. Didoakan semoga diberikan umur panjang yang bermanfaat, rezeki yang berkat dan keluarganya, bahkan ia bersama keluarganya. Luaskan rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, segala musibah, terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang kejayaan kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Haji Abu Bakar Ahmad Haji Ibrahim mewakili grup Al-Fajar. Ya, waktu sekarang 8.10 minit pagi. Rakan-rakan TikTok juga ada menyapa di sini. Selamat pagi kepada semuanya. Udamit Iwan 29. Juga Mirsyah 6449 katanya kawasan Lamunin Tutong hujan masih ketika ini. Dan juga Belacan jalan ke kebun melihat pekerja menanam pohon tibadak yang sudah berlaku. Ni rasanya pantun. Apa khabar DJ, selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timbul dari pejabat Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat bertugas katanya. Dan juga Rais, selamat pagi Harmoni. Selamat pagi Laimah 27, baru habis tawaf katanya. Dan juga Sa'i, semoga dipermudah dan semoga lancar segala urusan di sana. Dan mohon doa, doa juga ya yang kami yang berada di negara Brunei Darussalam ini. Dan lagi Okit 59, Lofi selamat pagi. Dan juga Jack 37. Kita berhibur dulu dengan Leon, balasan janji palsumu.

Harmon FM, anda mendengarkan Harmon FM. Nuha masih menemani di sini di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Suryani Wati yang berada di RPN Meraga mengongsikan di sini. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dengan doanya semoga sihat selalu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mengongsikan di Meragang cerah dan juga baik ketika ini ya. Seterusnya lagi, Sana Helwa happy birthday kepada anak buah tersayang Nur Aisyah Kaisar binti Muhammad Marhain. Dengan doanya, ya Allah panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, makbulkanlah segala hajat dan doanya, bahagiakan dirinya samping keluarga, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusannya di dunia dan juga di akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya kelak, jadikan dia dan ahli keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mariah Dar, Bukit Bendera Tutup. Ucapan seterusnya untuk dirakam. Pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini, 4 digit terakhirnya 0210. 0210, semoga bersedia dengan alat perakamnya ketika ini ya. Yang ingin merakamkan ucapannya, silalah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Saya bacakan terus ucapan yang dikirimkan. Ucapan selamat ulang tahun ini khas ditujukan kepada suami ayahanda mereka, Muhammad Yusri bin Haji Metusin. Dengan doa, ya Allah panjangkan umurnya, berkatilah ia, sihatkanlah ia zahir dan batin, terhindar daripada COVID-19, bahagiakan dirinya di samping keluarga yang tersayang, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, jadikanlah dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga kelak, makbulkan segala doa, harapan, cita-cita dan impian dalam kelebihan rezeki ilmu dan rezeki harta yang tiada putus-putus bersama rahmat dan berkahmu jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada isteri, anak-anak menyayangi Hamri 2613 family, RPN Kampung Lugu, juga daripada Hamdiah binti Hamdan, Nur Aisyah binti Muhammad Yusri, Nur Aisha binti Muhammad Yusri, juga daripada Muhammad Al-Fatih As-Sani bin Muhammad Yusri. Selamat hari jadi kepada Juliana binti Haji Sulung. Dengan doa semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki selalu, ingat orang tersayang daripada Ngangah di Lumut. Rakan kita Zaleha Uthman atau Ninik Leha yang berada di Kampung Kudang, selamat bertugas DJ. Dan juga buat semua keluarga dan pendengar setia Harmoni, apa khabar semua katanya. Ya, didoakan semoga dalam keadaan sihat hendaknya ya. Dan lagi katanya mendung di Kampung Kudang ketika ini. Mungkin sudah pun sampai ke tempat kerja di sekolah rendah Kudang. Jaga diri dan keluarga, semoga kita dalam perlindungan dan rahmat Allah. Semoga sihat-sihat selalu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, perkongsiannya hujan renyai-renyai ya. Seterusnya ucapan kita terima, selamat hari jadi Sana Helwa untuk Kak Sadia Haji Nadi. Barakallah fi umrik, dengan doanya semoga dikurniakan umur yang panjang, penuh dengan keberkatan, kesihatan yang dapat dimanfaatkan dengan baik, diluaskan rezeki yang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala impian, sentiasa dalam pelindungan, rahmat dan juga redha Allah, serta dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia juga di akhirat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Zaleha Uthman atau Nenek Leha, guru besar, guru-guru dan kaki tangan sekolah rendah Kudang. Ia juga dikenali sebagai Ustazah Nurul Izzah binti Haji Johan yang bertugas di sekolah rendah Kudang. Ya, semoga mendengarkan ketika ini Kak Sadia Haji Nadi ataupun dikenali sebagai Ustazah Nurul Izzah binti Haji Johan. Adakah orang yang sama ni atau orang yang berbeza? Mungkin untuk dua orang ya, untuk Kak Sadia Haji Nadi dan juga Ustazah Nurul Izzah binti Johan, selamat hari jadi diucapkannya daripada Zaleha Uthman atau Nenek Leha, guru besar, guru-guru dan kaki tangan sekolah rendah Kudang. Seterusnya lagi, happy birthday Sabariah yang bertugas di IBTE MC Tungku.
Sana Helwa, barakallahu fi umrik, didoakan semoga Allah mengurniakan sihat, keafiatan tubuh badan, umur yang panjang lagi berkah, diperluas rezeki yang halal dan seluas lautan, berbahagia dengan keluarga tersayang, tercapai segala yang dihajati dan dipermudah segala urusan, berjaya dalam kehidupan dunia dan juga akhirat, diterima segala amalan pahala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada teman yang sentiasa menyayangi MHU Mengkubau. Seterusnya lagi, Sana Helwa, happy birthday, selamat hari ulang tahun buat teman sekolah menengah Awang Semaun, kepada Sabaria Haji Jaafar, barakallah fi umrik, semoga Allah selalu memberikan rahmat di sepanjang kehidupan kedepannya, termasuk kesihatan, umur yang panjang, semoga Allah menjaga diri dari segala mara bahaya dan kejahatan, semoga dipanjangkan umur, diberkati, terhindar daripada segala penyakit, bahagiakan di samping keluarga tersayang, luaskan rezeki lagi halal dan berkat, dan jauhkan daripada segala penyakit, bala musibah, jadikan mereka ahli keluarga sebagai penghuni syurga, makbulkan segala doa, harapan, hajat, cita-cita, impian dalam kelebihan rezeki, ilmu dan harta, tiada putus-putus bersama rahmat dan berkahmu jua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lagi, ucapan selamat pagi buat Mama Nini Atuk Tersayang Hajah Rosni Majid, Mama Besar yang masa ini berada di Kampung Bukit Barun Layong Tutong, dengan iringan ucapan dan doa semoga Mama sihat selalu, senang-senang hati, dijauhi dari segala penyakit dan berbahaya, dimakbulkan segala doa-doa Mama, dilindungi, dirahmati Allah sentiasa. Dan juga di sini katanya, mereka tahu katanya Mama mendengarkan masa ini sambil senyum-senyum. Kami sayang Mama daripada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit Mama semua. Kegemaran mendengarkan Harmoni FM ya. Terima kasih. Mama Besar, Hajah Rosni Majid. Seterusnya lagi, sebelum kita berhibur, selamat hari jadi kepada Ismail Haji Omar yang berada di Kampung Kapok Kanan, dari keluarga Kampung Kapok Kanan. 8.24 minit pagi, kita berhibur lagi dengan Shima, dengan lagunya Sedar. Maria yang berada di Kampung Lumut juga menyapa di sini. Selamat pagi DJ, juga mengongsikan di Kampung Lumut, alhamdulillah cuacanya baik-baik sahaja. Dan juga Haji Din dan juga Haji Seli juga menyapa di sini. Teman berteman di udara, menjalin kemesraan abadi. Selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca jalan bedil dalam keadaan baik katanya.

Dan tadi kita dengarkan Shima dengan lagunya Sedar, dan juga rakan kita ada mengongsikan di Kampung Kriam Hujan daripada Icha. Ya, terima kasih Icha perkongsiannya.

0: Dek, pelahan dia sedikit, dek. Kuning sudah betul nyangan gila nih. Sabar.
1: Dek, diam saja kita buat tanam-tanam di sana. Rilek saja tuh. Tuh, nah. Kuning kita berjalan ke depan, nah. Sampat nih, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Karang hijau ya karang berbalik ke Lampung itu. Baru punya jalan.
1: Sampat nih, dek. Sampat. Sampat, dek. Sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
3: Rangkaian Harmony
4: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
5: Harmoni FM Inspirasi Keluarga Bahagia, kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Ya, perkongsian di sini, kawasan perpindahan Mentiri Mendung macamkan hujan. Nah, ni dihantarkan sebelum pukul 8 tadi. Dan lagi ni daripada Cikgu Haji Idris, Pengedaran Haji Idris. Terima kasih kerana kata-katanya. Dan lagi yang menyapa di sini ada ucapan, ya. Ucapan selamat jadi ditujukan kepada isteri yang tercinta dan tersayang, Nur Lelawati binti Awang Mahmud, yang ke-47 tahun, yang berada di Bebatik Kilanas. Dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan di samping abang dan juga anak-anak. Ucapan seterusnya untuk dirakam, pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini 5765, moga bersedia dengan alat perakamnya. Saya bacakan terus ucapannya. Selamat hari lahir buat anak mama Muhammad Khairin Syazkiri. Saya baca sekali lagi, selamat hari lahir buat anak mama Muhammad Khairin Syazkiri atau Alif yang ke-23 tahun, yang berada di Lamunin Tutong. Dengan doa diiringi, semoga menjadi anak yang soleh, sehat tubuh badan, dimurahkan rezeki, mencapai apa yang diimpikan serta berbahagia di manapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mama Mik di IBTE SBC Seria. Haji Awang juga menyapa di sini, #1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan 2. Juga ada mengatakan, menghantarkan kata-kata di sini. Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Jangan bangga masih muda, belum tentu akan merasa tua. Ya, terima kasih Haji Awang, #1963, peringatannya. Kata-kata nasihat, ya. Dan lagi kiriman daripada Haji Arifin, Kampung Serasa Muara, rombongan katanya warga Mas pada masa ini masih lagi di daerah Tutong menuju ke Miri Sarawak. Hati-hati hendaknya, semoga selamat sampai ke mana pun mesti kita tuju, ya. Dan lagi di sini, Sanai Helwa, selamat ulang tahun, selamat hari jadi kepada anak anda Haji Muhammad Sofian bin Haji Muhammad Daud atau Acai. Didoakan semoga Allah memanjangkan umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat, bahagiakan dirinya di samping keluarga tersayang, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amalannya, kelak jadikan dia semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada ayahanda Haji Zulaini bin Haji Ashli serta keluarga di Kampung Perpindahan Serasa Muara. Oh, ada pesanan di sini, tolong rakamkan. Saya sendiri tidak dapat merakamkan ucapannya, ya. Saya bacakan sekali lagi, mungkin ada yang mendengarkan ketika ini mungkin boleh merakamkan ucapan ini, ya. Saya bacakan lagi sekali, Sana Helwa, selamat ulang tahun, selamat hari jadi kepada anak anda Haji Muhammad Sofian bin Haji Muhammad Daud atau Acai. Didoakan semoga Allah memanjangkan umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat, semoga dibahagiakan dirinya di samping keluarga tersayang, luaskan rezeki lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, terimalah semua amalannya, kelak jadikan dia dan semua keluarga sebagai penghuni syurgamu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada ayahanda Haji Zulaini dan Haji bin Haji Ashli serta keluarga di perpindahan, di Kampung Perpindahan Serasa Muara. Seterusnya lagi, selamat ulang tahun buat anak buah Nur Fatin Faramah binti Haji Ailmi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan dan berbahagia bersama suami tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Uncle Haji Rosli bin Haji Bungsu dan keluarga di Kampung Sungai Besar. Ayuf juga menyapa yang berada di Kampung Sebanging, juga menghantarkan doa di sini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bersabar dalam menerima semua ujian yang Engkau berikan, ya Allah. Tetapkan hati kami

dalam takwa dan istiqamah di jalanmu. Seterusnya lagi, Hajah Umi juga menyapa di sini. Semoga sihat diberkati umur yang panjang. Di Meragang mendung barukan menjemur pakaian. Hahaha katanya. Dan lagi, Sana Helwa selamat ulang tahun kepada anak bungsu adik Nur Hanisah binti Haji Sulaihi. Saya ulang sekali lagi. Nur Hanisah binti Haji Sulaihi, dengan doa, Ya Allah muliakanlah ia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan dia, luaskan rezekinya, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, serta berilah kecemerlangan kepadanya dalam apa jua pelajarannya. Bahagia di samping keluarga tersayang. Amin, amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada grup SAF Family Rimba. Selanjutnya lagi, ucapan hari lahir kita terima di sini kan dirakam DJ. Pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini 4494, 4 digit terakhirnya 4494. Saya bacakan terus ucapan ini, ucapan selamat hari lahir Sana Helwa kepada Haji Muhaimin bin Haji Sahad di Tanah Jambu. Dengan doa, Ya Allah panjangkanlah umurnya, lagi diberkati sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan ia di samping keluarga, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga tanpa hisab. Amin Ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada anak buah di Teratak Syamqawi dan kakaknya di Telisai. Jihaz juga menyapa di sini, makan roti bersama kari, ada pula air kopi. Assalamualaikum, selamat pagi. Buat sahabat yang jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih Jihaz. Dan lagi ucapan ulang tahun kepada anak anda PW2, Hajah Maziah. Semoga sentiasa sihat, diluaskan rezeki, diterima Allah ibadahnya dan sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga 514 dan ahli cawangan latihan memandu penanjung garisan. Info area Lumut Mendung daripada ni dihantarkan tadi ya. Selamat pagi kepada keluarganya yang disayangi, istimewa buat mama tersayang di Rimba. Jangan lupa makan ubat. Salam kasih mesra untuk mama, buat adik-adik Alainani, Faisal, adik Suryani, Khairul Faizi, adik Rosni, ha, dan juga kepada Ramli HB, Afil Ardi Joe. Selamat pagi semua, hati-hati dalam menjalankan tugas. Selamat salam dari kejauhan. Dan buat DJ, selamat bertugas dan hati-hati balik bertugas, daripada Mimi Sayang Lumut Villa. Juga ada ucapan kita terima di sini. Ni doa ya, doa-doa. Dengan doa-doa yang baik-baik ya, amin Ya Rabbal Alamin. Dan lagi kita terima di sini daripada Kak Ros Lambat Kanan. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih pujiannya, saya tidak akan menyebutnya. Kebabum hujungnya ya, kebabum. Semoga sihat selalu, dengan doanya dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan di dunia akhirat, diterima segala amalan, dilaksanakan, dimasukkan dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan kedua ibu bapa, suami, anak-anak, cucu, seluruh keluarga DJ. Terima kasih Kak Ros doanya yang berada di Lambat Kanan. Selanjutnya lagi, kan dirakam DJ, pemilik nombor telefon 4 digit terakhirnya 8659. 8659, moga bersedia dengan alat perakam ya. Sana Helwa, barakallahu fi umrik, alfu mabruk buat anak tersayang Nurul Hana Batrisha alias Shifa. Ya Allah, mulakanlah ia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan, tenangkan hatinya, luaskan rezekinya seluas lautan yang engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, daripada segala musibah, terimalah amal ibadahnya, sampaikanlah hajatnya, bahagiakan ia bersama keluarga, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada babah, mama, abang Awish, abang Haikal dan Naira serta keluarga. Selanjutnya lagi, selamat pagi buat DJ, dan ucapan hari jadi ditujukan kepada
anak buah tersayang yang ke-19 tahun Muhammad Dani Danish atau Abang yang berada di Jangsa, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sihat walafiat, happy selalu di samping family tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada your auntie Suryati dan keluarga di Kampung Bukit Udal, Tutong, sayang Abang selalu. Seterusnya, ucapan kita terima di sini. Saya bacakan terus ucapannya. Selamat pagi, ini ditujukan khas kepada dua orang tua dikasihi selalu, Babu Dayang Rosinah binti Haji Ismail dan Bapa Sukardi Haji Ismail yang berada di Rimba Kembar. Dengan doanya semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki, sentiasa dalam rahmat Allah, dipermudah segala urusan. Pesan dari anak sulung, jangan lupa makan ubat dan jangan akhir tidur karang malam. Itu pesanannya. Dan selamat pagi Nenek Gul Rosinah binti Haji Ismail dan Nenek Boy, Nenek Boy Sukardi bin Haji Ismail, daripada anak sulung yang menyayangi selalu, iaitu Nordina binti Sukardi dan cucu Hidayatullah Ismawandi, juga daripada Muhammad Abdul Syafi'i dan Ismawandi, dan lagi Alicia Ismawandi, dan juga daripada Fatihah Ismawandi dari Kampung Mengkubau. Seterusnya, kan dirakam. Moga yang ingin merakamkan ini bersedia dengan lap rakamnya ya. Saya bacakan terus ucapannya. Moga bersedia ya. Barakallah fi umrik, sanahil wa, selamat hari jadi buat bungsu Awang Muhammad bin Haji Kadir di mana jua berada, dengan iringan doa. Ya Allah, mohon perkenankan doa di hari kelahirannya hari ini sebagai tanda syukur kepadamu. Ya Allah, kurniakan kepadanya nikmat umur yang panjang lagi diberkati, limpahkan kepadanya rezeki yang luas lagi halal, kurniakan kepadanya nikmat kesihatan, kebahagiaan dunia akhirat, serta ya Allah agar dia sentiasa berada di bawah limpah rahmat dan pelindungan denganmu. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ucapan daripada Sarina. Ya, teruskan 8.46 minit pagi, kita berhibur lagi dengan Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

0: Harmoni FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Ya, anda mendengarkan Harmoni FM. Saya bacakan lagi ucapan yang kita terima di sini. Mau rekod DJ yang ingin merekod ini, ingin merakamkan ini. Empat digit terakhirnya 3809. 3809, moga bersedia dengan alat perakamnya. Empat digit terakhir ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana Hilwah, happy birthday kepada Cikgu Hajah Rinawati binti Haji Cucu, SUPLK Jalan 77. Dengan doa, ya Allah, panjangkanlah umurnya dan berkatilah dia, sehatkanlah dia zahir batin, bahagiakan dia bersama keluarga tersayang, luaskan rezeki, lagi halal dan berkat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, cemerlang dalam kerjaya, dalam apa jua bidang diceburi, jadikan dia semua keluarga sebagai penghuni syurga kelak, amin. Makbulkan segala doa, harapan, cita-cita, impian dalam kelebihan rezeki, ilmu, harta tidak putus-putus bersama rahmat dan berkahmu jua. Di ucapan daripada warga sekolah agama perpindahan Lambakan dan Jalan 77. Stay healthy and maintain. Awet muda katanya. Dan lagi selamat ulang tahun perkahwinan juga untuk Abang Long Haji Satia bin Haji Sibau dan juga Kakak Alai atau Hajah Rosmeh binti Haji Buang yang tersayang. Dengan doa, semoga berbahagia hingga ke jannah di samping keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Iring Anim Sulap Meragang. Ada ucapan untuk dirakam daripada Hajah Biba. Semoga bersedia dengan alat perakamnya ya. Saya bacakan terus ucapan ini. Sana Hilwah, selamat menyambut ahli lahir hari ini buat adik Awang Yahya Haji Ismail ke-70 tahun. Panjang umur, murah rezeki, sentiasa sihat walafiat, berbahagia di samping keluarga tersayang, sentiasa dalam pelindungan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Hajah kakaknya, Hajah Mutiara, Haji Ismail, semua peradian serta keluarga masing-masing. Seterusnya lagi, kan dirakam DJ. Pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan 2905. 2905, moga bersedia ya. Saya baca terus ucapannya. Sana Hilwah, selamat jadi anak tersayang Muhammad Khairuddin bin Sani. Dengan iringan doa, semoga Allah muliakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang, sentiasa dalam rahmat dan pelindungan Allah, diberikan iman dan takwa, keampunan, murah rezeki, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat tertunai, impian terlaksana, kesihatan yang berterusan, keselamatan, kesejahteraan dunia akhirat dan bahagia di samping isteri dan anak anak tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada bapa, mama, abang serta adik-adik dan Rosani family di Kampung Pancur, Mengkubau. Seterusnya lagi, selamat hari lahir buat sahabat rakan muka buku Khatijah Talib yang pada hari ini dengan doanya, semoga panjang umur diberikan kesihatan tubuh badan, rezeki yang luas, berbahagia bersama suami, anak-anak hingga ke akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya lagi, minta sampaikan selamat hari lahir buat Dayang Serima Hani Muhammad yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia bersama keluarga di dunia dan akhirat. Seterusnya lagi untuk dirakam, pemilik nombor telefonnya 1265. 1265, moga bersedia ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana Hilwah, selamat hari jadi kepada Baba Imran bin Nasir, Abang Haji Nurzali. Dengan doa, ya Allah, panjangkanlah umur mereka, diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan di samping keluarga, luaskan rezeki, halal dan berkat, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada penyakit, bala dan musibah, terimalah amal ibadah mereka, jadikan semua keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Ayu dan keluarga dari Lambak Kanan. Seterusnya lagi, untuk dirakamkan, mau rakam jua, pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan 3957. Ya, 3957, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Selamat pagi DJ. Ucapan selamat pagi ditujukan kepada Mama Besar Atuk Alisa dan Ayla tersayang Hajah Rosni Majid yang mungkin masa ni duduk-duduk di katil sambil mendengar radio. Ucapan ini dari Lina. Jangan sedih-sedih Mama. Semoga Mama sihat selalu, sihat senang hati, dijauhi dari segala penyakit, sentiasa dilindungi Allah di mana jua Mama berada. Harap Mama mendengarkan ucapan ini. Confirm senyum-senyum mun sadar. I love you Mama. Semua sayang Mama Basar. Sekian. Terima kasih Nuha. Kegemaran Mama Basar. sentiasa menjadi peneman setia mama. Kita sudah pun berada di penghujungnya ni. Bagi yang tidak kesempatan untuk Nuha bacakan, bolehlah menghantarkan lagi di sebelah malam selepas berita 8 malam nanti. InsyaAllah 8 hingga 10 malam nanti ya. Kita berjumpa lagi insyaAllah hari Sabtu di waktu yang sama 6 hingga 9 pagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Nuha tinggalkan dengan Gary Holwell. Perhaps, perhaps, perhaps. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Adik, tak buka ni pemukul suayaran ni. Baik tak kali kusai ni. Daripada mian ni, bahaya ni.
1: Adakah Auda berpengetahuan?

0: untuk memperbaiki wayar. Jika tidak, ia membahayakan diri Auda.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Southampton akan menentang Hull City di Wembley bagi perebutan tempat ke Liga Perdana Inggeris selepas bangkit menewaskan Middlesbrough 2-1 dalam masa tambahan pada aksi separuh akhir kalah mati Liga Kejuaraan awal pagi tadi. Southampton yang tersingkir daripada Liga Perdana Inggeris pada tahun 2025 menamatkan musim di tangga keempat Liga Kejuaraan manakala Middlesbrough di tempat kelima. Badan Pengadil England mempertahankan keputusan membatalkan gol penyamaan West Ham United ketika menentang Arsenal dengan menyatakan berlaku kekasaran jelas ke atas penjaga gol. Dalam aksi penting Liga Perdana Inggeris hujung minggu lalu, West Ham yang bergelut di zon penyingkiran menyangka sudah meraih satu mata berharga apabila Callum Wilson menjaringkan gol dalam masa kecederaan. Bagaimanapun, selepas semakan VAR, pengadil Chris Kavanagh membatalkan jaringan itu kerana Pablo didapati mengasari penjaga gol Arsenal, David Raya, sebelum gol dihasilkan. Keputusan itu memastikan Arsenal menang 1-0 dan membawa pulang 3 mata sekaligus melebarkan kedudukan mereka di puncak liga kepada 5 mata di depan Manchester City yang bermain kurang satu perlawanan. West Ham pula kekal di tangga ketiga tercorot, 2 mata di belakang Tottenham Hotspur dengan baki 2 perlawanan musim ini. Tenis Jannik Sinner terus memburu gelaran pertama terbuka Itali selepas pemain nombor satu dunia itu menundukkan rakan senegaranya Andrea Pellegrino dengan 6-2, 6-3 manakala

0: Ruud dari Norway akan menentang Karen Khachanov dalam pusingan 8 terakhir. Khachanov pilihan ke-13 menghampakan usaha Dino Premzik untuk mara ke suku akhir Masters 1000 pertamanya selepas menewaskan aksi kelayakan Croatia 6-1-7-6-7-2. Daniil Medvedev pula akan menentang pemain Spanyol Martin Landelus pada suku akhir selepas menewaskan Thiago Agustin Landelus dalam straight set 6-3-6-2. Pemain veteran Sorana Sirstia mara ke separuh akhir kejohanan wanita selepas menewaskan Helena Ostapenko dengan 6-1-7-6-7-0. Sirstia dari Romania akan bersara pada penghujung musim ini dan kemungkinan akan menentang Coco Gauff yang menewaskan pemain Rusia Mira Andreeva dengan 4-6-6-2-6-4 untuk tempat keperlawanan akhir Sabtu ini. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Dengarkan lagu-lagu Malar Segar.

0: hanya di Harmony FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali untuk hari ini Rabu 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 13 Mei 2026 Masihi. Ya. Apa khabar Auda? Ya, Zura bersama Auda dan akan menemankan Auda dalam sesegar harmoni hingga ke pukul 12:30 hari ini. Ya. Dan yang bertugas, ya, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas Auda. Apakah yang hendak dibuat untuk hari ini? Susun baik-baik, ya, buatlah plan perancangan apa yang priority dan apa yang less priority. Kalau priority tu apa yang paling mustahak, kalau yang tidak berapa mustahak tu simpan dulu di bawah-bawah sikit, ya. Yang paling mustahak harus disiap-siapkan, ya. Itu dia bila kita menjalankan tugas kita. Yang penting dalam menjalankan tugas kita ialah amanah, ya. Amanah penting sekali. Walaupun terima kasih kerana masih lagi bersama Harmony FM dan juga kepada audiens yang sedang memandu pada ketika ini dan bersama dalam sesegar harmoni. Zura menemankan Auda hingga ke pukul 12:30 hari. Terima kasih kepada rakan setugas Nuha yang sedari awal bersama Auda hingga ke pukul 9 pagi dalam segmen ucapan selamat hari jadi. Dan ada juga yang masih mengantarkan ucapan selamat hari jadi. Sila hantarkan pada waktu malam nanti. Simfoni Harmoni bermula pada pukul 8 hingga 10 malam. Ya.

malam daripada Rosia Latif dan The Jayhawkers. Kau ku tunggu 9.9 menit pagi. M. Nasir dengan lagunya Lara. Semoga Auda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang bakal Auda perdengarkan pada pagi ini dalam sesegar harmoni. Dan Zura doakan semoga apa jua urusan Auda dipermudahkan untuk hari ini, insyaAllah.

Sebuah lagu daripada Astros dengan lagunya Tujuan Periuk membawa kita ke pukul 9.20 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Rabu hari ini 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi bagi kempen derma darah dibukakan untuk orang ramai, dan jangan lupa untuk daftar pakai aplikasi Black Card. Dan pada hari ini 13 Mei diadakan di Shina Anggrek Desa Agrotech Simpang 32-37 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 minit petang, ya, di Shina Anggrek Desa Agrotech Simpang 32-37 ya, untuk hari ini 13 Mei 2026. Dan pada hari Khamis 14 Mei 2026 di RTB Kompleks Sungai Akar, ya, 9 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 minit petang hingga 3.30 minit petang. Dan kepada orang ramai, perlulah daftar pakai aplikasi Blue Card dan dibukakan kepada semua warga warga Radio Television Brunei bagi walk-in dan tempahan slot bagi orang ramai melalui aplikasi Blue Card. Teruskan lagi bersama Blood Card, ya. Teruskan lagi bersama Harmony FM.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
3: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Haruni.

sebuah lagu daripada Aunty Lari Chi dengan lagu yang boleh-boleh saja membawa kita pukul, membawa kita ke pukul 9.30 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda, Rabu hari ini. Dan andai kita tahu hakikat rezeki, maka kita tidak akan hasad pada orang lain, ya. Nampak rakan-rakan yang lain berrezeki, kita nampak macam tidak berrezeki. Amboi. Tepuk dada tanya sendiri. Kenalah bersyukur dalam apa jua dalam kehidupan ini. Bernafas itu rezeki, kesehatan itu rezeki. Hidup itu rezeki.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

malam ini daripada Hazlin dan Muhammad Taib dengan lagunya Sinar Bahagia. Ya, 9.41 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Sambil-sambil kita berhibur bersama, Zura baru saja mendapat ilmu yang baru mengenai darah. Jadi juga dikongsikan kepada anda untuk pagi ini. Tahukah anda, darah, sesetengah jenis darah boleh menyelamatkan hampir sesiapa sahaja dalam kecemasan, manakala yang lain sangat jarang berlaku sehingga hanya segelintir orang di dunia memilikinya. Zura ingat darah jenis O sahaja yang paling top, ya. Rupa-rupanya ada darah lagi yang paling top dari darah jenis O. Jadi Zura akan kongsikan pecahan ringkas tentang siapa yang boleh menderma kepada siapa dan jenis darah yang paling jarang ditemui dan mengapa mengetahui jenis darah anda sebenarnya lebih penting, ya. Jadi melalui Instagram sebenarnya dan Zura mendapatkan info baru ini dan mengenai dengan tapi dalam bahasa Inggeris terpaksa ditranslate, kan? Okay, so bagi darah jenis O hanya 7-8% sahaja orang ada darah ini.

Dan jika seseorang itu memerlukan darah sesangat-sangatnya, maksudnya emergency lah, paling berhabis lah ya, tidak ada masa lagi untuk mentest mencari darah-darah jenis yang lain. Jadi darah inilah, darah O minus, darah O negatif ini adalah yang paling sesuai untuk dermakan, diberikan ya kepada yang memerlukannya. Tetapi darah O hanya dapat menerima daripada orang yang memiliki jenis darah O, okay? Dan ada juga O positif ya, jenis darah O positif, hanya 39-42% sahaja manusia ada darah ini di seluruh dunia lah tu ya. Dan ianya digunakan di hospital, okay? Jadi darah O positif ini boleh menderma ke O positif, A positif, B positif dan AB positif. Tetapi O positif ini hanya dapat menerima derma darah daripada O negatif dan juga O positif. Ilmu yang baru harus kita ketahui ya. Dan bagi Auda yang memiliki darah jenis A negatif, A minus, hanya 6.3% sahaja manusia ada darah ini, jenis darah ini, dan hanya dapat mendermakan kepada pemilik darah A negatif, A positif, AB negatif dan juga AB positif. Tetapi ia hanya dapat menerima darah jenis A negatif dan juga O negatif ya, bagi jenis darah A negatif ya. Jika Auda ingin mengetahui di mana Zura mendapatkan info ini, Auda boleh WhatsApp saja pada Zura dan insyaAllah Zura akan kongsikan Instagramnya ya. Dan bagi darah jenis A positif pula, sebanyak 31 hingga 33.7% manusia ada darah jenis A positif dan hanya dapat mendermakan kepada A positif dan juga AB positif. Tetapi ianya hanya dapat menerima ya, A positif hanya dapat menerima darah daripada yang memiliki darah jenis A plus, A negatif dan juga O plus dan juga O positif ya, O positif dan juga O negatif. Sangat-sangat interesting ya untuk mengetahuinya. Bagi blood type B negatif, B minus, hanya 1-3% sahaja manusia di dunia ini ada, dan sangatlah rare ya. Dan sangat-sangat katanya important for transfusion. Jadi sangat-sangatlah rare, sangat-sangatlah susah untuk mendapatkannya, dan hanya untuk berkeperluan saja untuk mendapatkan B negatif ini. Jadi dapat dapat mendermakan ke B negatif, B positif, AB negatif dan juga AB positif, dan hanya dapat menerima derma darah daripada B negatif dan juga O negatif. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa memiliki jenis darah B plus, okay? Hanya 15% orang sahaja yang memiliki ini di Asia, yang paling common lah ya. Dan dapat donate, dapat mendermakan B plus dan juga AB plus ya, B positif dan juga AB positif, dan dapat menerima B positif, B negatif, O positif dan juga O negatif, okay? Zura mengumumkan sebab ada yang tidak ada masa untuk melayari ke Instagram, jadi Zura kongsikan terus. Jadi selepas ini lagi Zura kongsikan seterusnya bagi Auda yang memiliki darah jenis AB negatif. Okay, kita berhibur dengan sebuah lagu dulu.

Untuk mengetahui darah kita sendiri itu lebih penting ya, sebab banyak kegunaannya ya. Apabila ditanyakan, terutama sekali apabila kita hendak menderma darah, apa jenis darah kita, jadi kita lah memberitahu. Jadi yang jarang menderma darah tu, of course tentunya belum barangkali tahu apa jenis darahnya. Jadi yang belum tahu apa jenis darah masing-masing, kenalah tahu, cuba cek ya, apabila awda membuat pemeriksaan dan awda kena tahu apakah jenis darah awda. Selalu kan ambil darah tu kan, tapi dia pernah bertanya, tanyakan apa jenis darahku, macam tu ya, insyaAllah akan diberitahu. Jadi ada lagi satu ni, RH0, ia dipanggil golden blood ya. Apabila Zura nampak RH0 lah ni, Zura jadi macam, oh, ada lagi jenis darah ni, rupanya ni golden blood. Jadi indah banyak, 50 orang di dunia ni ataupun less ya, kurang daripada 50 orang yang memiliki darah jenis ini dan dapat mendermakan darah kepada semua RH jenis darah, dan hanya dapat menerima daripada penderma darah yang memiliki RH0 ni sahaja. Jadi apa yang RH0 ni, Zura carilah apa ni darah RH0 ni, sangatlah jarang ya, dan tidak banyak yang memiliki darah jenis RH0 ni. Tetapi untuk pengetahuan kita ni sahaja, ada golongan adalah golongan darah yang jarang ya di dunia, dan di mana sel darah merah sama sekali tidak memiliki antigen rhesus RH, maknanya letuah. That's atau yang disebabkan dia dipanggil RH0 lah tu kali. Dan diperkirakan hanya ada sekitar 43 hingga kurang daripada 50 orang di seluruh dunia yang memiliki darah ini. Sangat-sangatlah penting untuk kita mengetahui darah kita ni ya. Jadi sejarahnya pertama kali teridentifikasi ni pada tahun 1961 pada seorang wanita yang berada di, yang datangnya daripada Australia. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah pun Zura kongsikan, dan terima kasih yang mengantarkan melalui WhatsApp yang menginginkan untuk mengetahui lagi jua. Dan jika awda rasa awda ingin untuk mengetahuinya, why not? Kenapa tidak? Hantarkan melalui WhatsApp dan Zura akan kirimkan nama Instagramnya, insyaAllah. Kita beribu dengan semua lagu daripada The Clangs, Aku Rela. 9.55 minit pagi, dan Zura akan kembali selepas berita dunia jam 10 pagi nanti.

0: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa belanjawan bantuan yang terjejas dan perubahan iklim semakin memberi tekanan terhadap ekonomi dan sosial di seluruh Afrika, dengan situasi itu disifatkan sebagai krisis perpaduan apabila keperluan global meningkat. Tuan Antonio Guterres membuat kenyataan tersebut semasa sidang kemuncak Africa Forward di Nairobi yang dihoskan bersama oleh Kenya dan Perancis. Sidang antaranya memfokuskan kepada kerjasama ekonomi dan tindakan iklim. Menurutnya, bantuan pembangunan rasmi semakin berkurangan sama ketika permintaan semakin meningkat dengan komitmen bantuan dikurangkan ataupun ditarik balik. Tuan Guterres menekankan perubahan iklim sebagai cabaran utama dengan menyatakan bahawa Afrika telah menyumbang sedikit terhadap pemanasan global tetapi sedang mengalami beberapa kesan paling teruk, termasuk kehilangan tempat tinggal, kemusnahan tanaman dan kejutan ekonomi. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata tidak ada tanda-tanda penularan meluas mengenai hantavirus, walaupun kes jangkitan mungkin timbul ketika pegawai terus memantau penumpang dari kapal persiaran yang terjejas. Tedros Adhanom Ghebreyesus semasa sidang media bersama Perdana Menteri Spanyol di Madrid memberitahu bahawa organisasi PBB itu tidak boleh memaksa protokol kuarantin ke atas setiap negara dan terpulang kepada mereka untuk memutuskan cara terbaik bagi mencegah kemungkinan jangkitan selanjutnya. 9 jangkitan telah disahkan bersama dengan 2 kes yang disyaki dikaitkan dengan kapal persiaran Honduras. Pihak berkuasa berkata virus itu tidak mudah merebak antara manusia sekaligus menghadkan risiko wabak. Dalam pada itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berkata negaranya memantau rapi para penumpang telah dan yang menaiki kapal terjejas berkenaan. Menteri Luar Wang Yi menyuruh Pakistan meningkatkan usaha rundingan dan menyumbang kepada menangani isu berkaitan pembukaan Selat Hormuz. Wang membuat rayuan tersebut semasa membuat panggilan bersama timbalan Perdana Menteri Pakistan yang juga Menteri Luar Pakistan Muhammad

0: dan meminta Pakistan memudah cara rundingan Amerika Syarikat Iran dan membantu melanjutkan gencatan senjata sementara. Kremlin berkata perkembangan dalam proses damai menunjukkan bahawa perang di Ukraine hampir selesai. Perkara itu disuarakan sebagai mengulas kenyataan Presiden Vladimir Putin bahawa konflik itu akan segera berakhir. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata Rusia mengalu-alukan usaha pengantaraan Amerika Syarikat dan mengulangi pendirian Moskow bahawa konflik itu boleh dihentikan pada bila-bila masa sekiranya Ukraine dan Presiden Volodymyr Zelensky memilih mengambil keputusan yang perlu. Rusia akan menempatkan peluru berpandu strategik Sarmat yang baharu menjelang penghujung tahun ini. Demikian kenyataan Presiden Tuan Rusia Vladimir Putin yang turut menyifatkannya sebagai paling kuat di seluruh dunia. Rancangan penempatan peluru berpandu yang direka bagi menghantar peledak nuklear yang untuk menyerang ribuan kilometer jauh di Amerika Syarikat atau Eropah merupakan susulan kepada penangguhan selama bertahun-tahun. Putin dalam kenyataannya berkata hasil peledak nuklear itu adalah 4 kali lebih kuat dari peluru berpandu buatan Barat dan jaraknya dijangka melebihi 35,000 kilometer dan sekaligus berkemampuan menembusi sistem pertahanan anti peluru berpandu masa hadapan. Bendahari Australia menggelarkan bajet kelimanya sebagai bercita-cita tinggi dalam menghadapi kesukaran ketika kemenangan besar pilihan raya tahun lalu membolehkan kerajaan menangani masalah politik iaitu ketidaksamaan antara generasi. Berucap di Dewan Perwakilan di Canberra, James Chalmers berkata konflik di Timur Tengah dan harga minyak yang tidak stabil sebagai punca kemelesetan ekonomi semasa. Beliau membuat perubahan terbesar terhadap cukai pelaburan abad ini untuk membantu golongan muda memasuki pasaran perumahan bersama-sama dengan bantuan kos sara hidup untuk menampung kesan buruk daripada perang Iran. Letupan besar yang berlaku di sebuah pasar di barat laut Pakistan mengorbankan 10 orang dan mencederakan puluhan yang lain. Kejadian di Bazar Norang yang penuh sesak mencetuskan panik ketika orang awam cuba membantu mangsa yang cedera dan beberapa kenderaan kecemasan bergegas ke lokasi kejadian. Susulan kejadian, beberapa kedai dan sebuah kereta mengalami kerosakan. Serangan berlaku selepas letupan sebuah kereta yang diikuti dengan serangan di pos polis di daerah Banu yang mengakibatkan 15 anggota polis terbunuh. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana dapat awak ikuti pada pukul 1 petang waktu Brunei.

0: Eh, bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Eh, tenang-tenang siang kawasan na tu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan ni, bang.
0: Eh, bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni. Eh,
1: ini dah apa-apa tu. Eh, lelah, habis ini.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
5: 10.16 minit pagi, selamat pagi kepada Auda. Rabu hari ini 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama anda dengan 13 Mei 2026 Masihi. Teruskan lagi bersama Harmoni FM, hantarkan sapaan Auda, mutiara kata ataupun pantun Auda sambil-sambil kita berhibur bersama di pagi ini. Dan sambil-sambil itu juga insyaAllah Zura akan kongsikan maklumat-maklumat terkini. Yang menyapa melalui TikTok di pagi ini, semoga sihat walafiat hendaknya dan teruskan keceriaan sepanjang hari ini insyaAllah. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Uji Rashid dan Hil Amir dengan lagunya Semara Hati, popular di tahun 1970.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan Sultan Alda.
2: 10.35 minit pagi bersama dalam Sesegar Harmoni, ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Kintoh bin Basi alias Abdul Kadir bin Abdullah Basi telah kembali ke Rahmatullah pada pukul 9.55 minit pagi, hari Rabu 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Jenazah Allah Yarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Pengkalan Jalur, Daerah Tutong. Sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Kintoh bin Basi alias Abdul Kadir bin Abdullah Basi telah kembali ke Rahmatullah pada pukul 9.55 minit pagi hari Rabu 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Jenazah Allah Yarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Pengkalan Jalur, Daerah Tutong. Demikian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
3: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: mun baurang dibeli Ani, nde jokan halnya. Ani nde baurang, nde kan pandai berjimat istirahatnya makaya pilih tadi.
1: Amalan berjimat cermat, penggunaan tenaga elektrik adalah langkah yang baik dan bijak.

Terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. 11.01 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda dan bagi Kaji Selidik Exit Passenger Survey dan juga Returning Bruneian Survey 2026 ya. Di mana Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada masa kini sedang melaksanakan Kaji Selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Jadi tujuan Kaji Selidik ini adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat ya, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan ya. Jadi maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar pembangunan strategi serta menambahbaikkan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jadi jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong Kaji Selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Kuala Lurah dan Terminal Feri Serasa. Jadi Kaji Selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Mudah dan ringkas. Jadi segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara dan sama-sama kita ni menyokong pelancongan Brunei. Ya. Dan Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga mengucapkan terima kasih di atas kerjasama dan juga sokongan Auda dalam menjayakan Kaji Selidik ini. Jadi Kaji Selidik Exit Passenger Survey

Ya, sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Tidak kiralah ya, sama ada tugasan besar ataupun perkara-perkara kecil, semuanya bermula dengan niat dan tindakan yang positif. Baik, untuk panduan auda muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, masa waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.18 minit tengah hari dan akan berakhir waktunya pada pukul 3.39 minit petang.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
2: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini hadkan pendedahan terhadap berita negatif. Penggunaan media sosial merupakan keperluan kepada masyarakat hari ini tanpa mengira latar belakang dan lapisan umur. Penggunaan media sosial menjadi kewajipan sama ada ke arah memberi manfaat atau sebaliknya. Fenomena ini berkembang sangat pantas sehingga terlalu banyak maklumat yang dikongsi tidak pasti sama ada benar ataupun palsu. Inilah yang menjadi kebimbangan kepada kita hingga berlakunya perkara yang tidak diingini termasuklah fitnah di media sosial. Firman Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan tentang fitnah dan keburukannya. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiki, yakni untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpa suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, maksudnya tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semoga terus terhibur ya sepanjang bersama kami di Harmon FM. Jangan lupa 1.30 petang nanti ikuti bersama Bicara Keluarga terbitan rakan saya Adi. Baiklah, dimaklumkan ya kepada semua pengguna-pengguna jalan raya dan penduduk kampung ya, dan khususnya kepada pemandu-pemandu kenderaan yang menggunakan laluan Jalan Bukit Sinador dari Simpang 4 hingga Simpang 66 ya, bahawa ya pada hari Ahad 17 Mei 2026 ya, hari Ahad ini bermula pukul 7 pagi hingga selesai akan diadakan ya, kempen gotong royong kebersihan dan pemotongan ranting-ranting pokok oleh penduduk-penduduk kampung berserumpun kawasan 4 Rancangan Perumahan Negara Pancur Mukim Mentiri di sepanjang jalan berkenaan. Dengan sehubungan itu, pengguna-pengguna jalan raya adalah dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut ya, mematuhi arahan petugas dan keselamatan, memberi kerjasama kepada para sukarelawan yang bertugas. Sehubungan dengan itu juga adalah dipohonkan kepada semua penduduk-penduduk kampung untuk berkumpul di hadapan simpang 34 ya, Jalan Bukit Sinador sebelum aktiviti dimulakan. Kerjasama dan perhatian AUDA amatlah dihargai demi keselamatan bersama serta menjaga kebersihan dan kesejahteraan kampung kita. Ini berserumpun, bersepakat membawa berkat.

Baiklah, terima kasih rakan WhatsApp ya Mahdi ni. Mutiara kata dikongsikan ya tengah hari ini, kebahagiaan kita tidak akan sama dengan kebahagiaan orang lain. Dari itu, berbahagialah dengan cara kita sendiri dan jalanilah semampunya. Nikmati seadanya dan bersyukur dengan segala yang ada. Oh, itulah dia cantik kata-katanya. Mutiara kata dikongsikan tadi oleh Mahdi ni, negara Brunei Darussalam. Terima kasih Mahdi ni. Baiklah juga menyapa Harmoni FM. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan ketani, urusan dunia dan akhirat, diterima segala amalan-amalan ketani yang ketani laksanakan ya. Dan juga ya, itulah tadi, senyum-senyum selalu, happy-happy selalu katanya, ikhlas daripada Kak Ros di Lambak Kanan. Terima kasih Kak Ros juga menyapa Harmoni FM tengah hari ini. Baik, terus dengarkan lagu dari Uji Rashid, Penawar di Hati.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri

Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hal yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China, termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China, terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama, Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Diao Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio budaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Diao Yutai State Guest House. Pagi kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gao Qitan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan

0: suspek turut mengarahkan mangsa membuat pembayaran kepada syarikat-syarikat lain yang tidak dikenali bagi memenuhi keperluan tempahan tersebut. Mangsa hanya menyedari penipuan tersebut apabila berhubung secara langsung dengan agensi kerajaan berkenaan dan mendapati tiada sebarang tempahan dibuat serta dokumen yang diterima adalah palsu. Berikutan itu, PPDB menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran harga yang terlalu murah atau tidak munasabah. Bagi pembeli dan penjual dalam talian, pembayaran hendaklah dibuat terus kepada penjual asal dan bukan kepada pihak ketiga. Urusan jual-beli juga hendaklah dilakukan secara bersemuka di tempat yang selamat. Sementara itu, syarikat perniagaan dan pembekal yang menerima tempahan daripada agensi kerajaan dinasihatkan agar menggunakan platform rasmi kerajaan bagi proses perolehan atau perbekalan serta mengesahkan kesahihan sebarang tempahan. Sebarang maklumat berkaitan atau mengesyaki telah menjadi mangsa penipuan seumpamanya dinasihatkan agar membuat laporan balai polis berdekatan atau menghubungi talian kecemasan polis 993. Orang ramai yang masih dalam urusan jual-beli dalam talian dan meragui kesahihan sesuatu tawaran atau pembekalan juga boleh mendapatkan nasihat dengan menghubungi talian bantuan polis 1693 sebelum sebarang pembayaran atau transaksi dibuat. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menguriakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 3 petang nanti waktu Brunei.

0: Untuk memastikan ketanian ni menjaga anak kita ni dengan baik, sebenarnya ibu bapa perlulah mengawal tahap kemarahan di sekitar. Kadang-kadang ketanian ni tiba-tiba marah. Dalam pikiran ketani, okeylah kalau ketani marah. Tetapi apa sebenarnya perasaan anak-anak ketani apabila ketani balik ke rumah, ketani marah saja tetapi tanpa sebarang alasan yang kukuh. Sebenarnya, para ibu bapa sekalian, ketani ni boleh marah. Tetapi marah itu haruslah bertempat dan haruslah anak-anak ketani tahu bahawa apabila ketani marah, ketani mempunyai alasan yang kukuh. Beritahu sebenarnya anak-anak ketani itu kenapa ketani marah. Jangan karang balik ke rumah marah tangannya. Anita karang membuatkan anak-anak ketani indah merakat di rumahnya ketani. Meluah tu ya, berjalan tu ya, mencari orang lain tu ya. Pasal orang lain dan memarahi kita dia. Perlulah ketani berfikir, kurangkan kemarahan, tingkatkanlah ketegasan. Bukanlah kemarahan yang tinggi terhadap anak-anak kita ni. Yang penting, marah itu mempunyai alasan yang tertentu dan anak-anak memahami kenapa ibu bapanya marah dan bukanlah marah itu tanpa alasan.
1: Ya, bulan Mei merupakan Hari Keluarga Antarabangsa yang mana sambutan Hari Keluarga Antarabangsa disambut ya pada 15 Mei setiap tahun di seluruh dunia selaras dengan pengiktirafan unit keluarga sebagai institusi yang terpenting dalam masyarakat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yakni PBB. Ya, sambutan ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu-isu berkaitan dengan keluarga.

0: Tadi Auda bersama Aizat dengan lagu Hanya Kau Yang Mampu. Ada yang bertanyakan judul lagu tersebut, ya. Ya, jangan biarkan kegagalan semalam menghalang langkah kita hari ini. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi pengejaran, bukan beban, ya. Dan hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tidak berhenti berjalan. Walaupun langkah kita kecil hari ini, itu tetap satu kemajuan. Cuba bisikkan pada diri kita sendiri, aku kuat, aku mampu. Hari ini aku akan lakukan yang terbaik. Oh, itulah dia. Baik. Semoga terus Tribun ya, semuanya bersama kami di Harmon FM. Dan jangan lupa, seperti yang saya maklumkan tadi, pukul 1.30 petang ini nanti, ikuti bersama Bicara Keluarga dengan membawa tajuk ya pada kali ini, Ketua Turun Padang. Terbitan rakan saya, Adi.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Harmoni FM.

qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Apapun kita dibuat di dunia ini, mudah-mudahan ia mendatangkan keberkatan dan juga mendapat rezeki yang halal dan juga rezeki yang boleh menyambung anak cucu kita sehingga mereka itu menjadi seorang yang berguna. Hari ini saya akan cerita sedikit mengenai dengan kehidupan pada masa ini. Sebenarnya kata ni sekudah ni, kalau tadi ingat-ingat, kalau selalu kurang cakap, kenapa sekudahnya? Sekudah ni sebenarnya kan pemandainya, itulah bahasanya, kan mau pandai, kan mau pandai belajar, jadi orang berguna, okay, boleh kerja yang baik. Dan yang penting ialah supaya kata ni, apa namanya tu, ketenteraman negara kata ni dan membangun negara kata ni kepada sesuatu yang cemerlang. Jadi yang perlu kata ni nilai balik apa sebenarnya? Okay. Ia tani sekolah tu saya beritahu tadi, memang kata ni kan mau satu hari dapat kerja. Lebih bagus kata ni belajar lagi makin tinggi kerajanya, insyaAllah akan lebih sesuatu yang baik. Itulah kalau kata ni dulu dan tadi muda-muda tani belajar. Belajar saja di sekolah tu. Dan bila mencapai tahap sudah kadang-kadang pum 5, kalau baik sikit pum 6, macam itu. Jadi dulu-dulu itu, kalau sudah pum 5 itu, tani mencapai sesuatu kejayaan, walaupun pum 5 nya kata ni, dulu pum 5 ni macam-macam lah boleh. Boleh sudah memohon kerajaan zaman dululah. Okay. Jadi artinya, POM 5 dulu kata ni tu boleh dipakai. Boleh dipakai maksudnya macam-macam tadi boleh kerja. Tapi ialah niat kata ni sekolah ni dah lain bukan pemandai, tapi satu hari kata ni akan menjamin kehidupan kata ni. Ini yang selalu kata ni tanamkan ni. Anak kata ni, kata ni dulu, hidung kata ni pun beritahu macam tu. Benar-benar belajarnya, sekarang senang mendapat kerja. Benar juga. Okey, benar juga. Jadi apa sebenarnya kerajaan ni yang kata ni dulu ni, zaman-zaman kata ni dulu lah, ada orang macam menggait kata ni bang, menggait kata ni apa kerajaan sesuai. Dulu saya ingat tu, ada banyak ni kalau asgar, polis, custom ni diorang ni, custom dan immigration, cigu, itulah selalunya orang favorite lah, yang maksud saya POM 5, POM 6 macam tu. Jadi bila sudah dapat kerajaan tu, nyaman tak tidur tu, semudah macam tu. Tapi pada zaman ni memanglah ada masih kerja, jangan cakap benda kerja ada, tapi tinggal lagi macam mana ketanikan apa namanya mencapai sesuatu pekerjaan itu. Kadang-kadang memanglah kadang-kadang kata cakap, wah kerja kuan ni mana sesuai dengan qualification kuan ni, aku sudah mencapai macam ni, tapi Tidak ada dengannya gaji macam itu, tidak ada kukan bekerjanya. Tapi kadang-kadang indah lagi macam itu tu. Orang muda-muda sekarang ni, tidak kira lah. Ya graduate, ya bermaster, ya PhD, ya apa, diploma, ya apa, ada HND. Tapi, orang ni kan mencari kerja. Dapat kerja ke apa?

0: apakah mana saja. Yang penting dorongan ini akan mendapat pengalaman. Nah, itu daripadanya. Akan selalu dinasihat itu. Dekiralah kamu berdegree ke apa, apa-apa baik pun. Tapi yang penting adalah bekerja. Okay. Kadang-kadang kalau pikir-pikirkan, tidak ada rehat untuk bis kita ni. Sebenarnya dengan ilmu yang kita dapati di universiti-universiti itu, itulah diguna pakai. Sebab itu, kalau kita di universiti ini, pada masa yang sama, kita juga menimba pengalaman. Kan di, kalau masuk universiti macam-macam aktivitinya, Pak. Itu ini, ini ikut persatuan ini, buat aktiviti ini, buat sampai kata ini ada apa, keluar negara, exchange student, DY, macam-macam namanya. Sebab untuk mendapat, menimba pengalaman. Jadi pengalaman itu, yang kan kata ini, pakai semasa kata ini, sudah habis belajar. Ini penting. Tak kira lah apa pengalaman kita tu, kita guna pakai sesuatu. Selalunya saya sendirilah kalau di mana-mana pun universiti, kalau dalam semester break itu, janganlah break. Umur bercita ni belum boleh break ni. Okay? Adalah satu kerugian kalau kita semester break, kita hanya lumpuk-lumpuk di rumah. Satu kerugian. Yang penting ialah kata ni, timba pengalaman. Tak kira lah gaji 2-300 pun is okay. Yang penting kata ni, satu hari nanti berguna tu aku bertobi cita. Yang mudah-mudahan ni, di mana saya kita berada lah, asal saja ada kerja, cuba. Ia akan mengajar kita satu hari nanti. Sebab, kalau kita satu hari dapat kerja, pengalaman yang kita pernah buat itu, tak kira lah pengalaman itu, kita jadi supervisor kah, kita jadi pekerja kah, kita jadi walaupun dia pembersih kah, walaupun dia tukang angkat barang kah, di kadai kayak, jadi cashier kah, jadi apapun, driver kah, mana saja tak. Tak kira, sebab aku beritahu kita, satu hari sekarang, kita akan belajar. Dan kita, kalau kita pengalaman bis kita, kalau boleh multi-purpose lah, apapun multi anulah, task lah. Kita pernah sehingga ke tahap menjen rumput, ke rumah-rumah menyuci kereta, menyuci kasut, macam-macam kalau ni kan pakaiannya. Pengalaman itu sekarang akan mengajar kita siapa diri kita sebenarnya. Okey, baiklah tanya rehat dulu. Saya sambung lagi pasal ni, apa pengalaman itu yang boleh menjadikan kita siapa sebenarnya?
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi apa yang akan saya kongsikan di sini tadi ialah pengalaman-pengalaman kita masa sekolah, masa kita di universiti, di mana pun. Satu saya beritahu tadi, bila kita ada break, kita cuba saja apapun pengalaman. Ini kan ingin saya kongsikan sebenarnya. Okay? Dan saya kongsikan. Pengalaman kita tu, anda belajar di mana-mana tu. Anda kita belajar di universiti, anda kita belajar di sekolah menengah, sekolah rendah, anda. Pengalaman yang kita dapat dia tu akan mengajar kita sebenarnya. Semasa kita terdapat sekarang kerja benar-benar, kita akan tahu. Ini yang special ini. Okay, ini yang special ini. Pengalaman itu. InsyaAllah, katanya sama-sama berdoa, dapat kita kerja apa? Ha? Anda kira lah. Kita apa? Penolong pegawai, kaki tangan, ataupun kita sebagai pegawai, pegawai B2, pegawai B3, kanan, okey. Jadi, apa kan saya beritahu habis kita ni? Satu hari habis kita ni, bila suruh kita kerja, ini ingin saya terang mengungsikan sedikit. Orang yang baru dapat kerja. Okey. Kadang-kadang habis kita ni, macam-macam lah ke tahap habis kita. Ada yang memanglah perkataan itu, kalau sudah seminggu kerja, atau sebulan, ada tiap indung-indung tanya, macam mana telah kerjamu? Ngalih apa bahayanya? Okay? Ngalih. That's the word, ngalih. Pasti kerajaan ini ngalih. Mana ada kerajaan yang ngalih? Ha? Itu nah, orang mengangkat anu tu, tol itu, ha? Bagian membayar-bayar itu pun duduk-duduk itu, ngalih julakat sama sekali. Jadi apa yang akan saya kongsikan dalam bis kita ini, pengalaman bis kita masa kita dulu, di sekolah, ia akan mengajar kita semasa habis kita sudah bekerja. Dapat jawatan. Okay? Ha. Satu, kalau kita pengalaman macam ni, contoh. Contohnya, kita pernah pengalaman masa dulu kita menunggu result, kita jadi pembersih. Okay? Pembersih di bangunan kah, di mana kah. Jadi kita akan, bila kita sudah jadi pegawai ke apa, bila kita dilantik menjadi ketua ke apa, di sana sekarang kita akan tahu. Ha, ini bezanya. Ada orang yang fresh terus jadi pegawai sama orang yang dari bawah habis kita dan pernah berpengalaman. Contohnya di sini. Bila kita pernah menjadi pembersih atau pelayan misalnya. Jadi bila kita bekerja, kita tidak boleh dikelakari. Kita adalah orang yang tidak boleh dikelakari. Sebab kita pernah menjadi apa yang kena buat pada masa ini. Dupes sekiranya, pembersih. Kita pernah, akunya masa aku dulu menunggu result form 5-nya, pernah aku jadi pembersih. Punya. Allahu Akbar. Dan ia tahu, susah payahnya jadi pembersihan ni. Sebab ia pernah mengalami. Jadi kalau sudah jadi pegawai apa, ia akan tahu. Tahu kutunya. Bukannya senang benar pembersihannya. Ngalih kalinya. Oh, kena bagi area ni cuma ni. Dan kalau lagi ada supervisor. Jadi di sana, kata ni belajar. Ini yang saya beritahu tadi tu. There is no such thing as break for you. Tidak ada semester break. Asal saya break, buat kerja. Pengalaman. Jadi bila kita satu hari jadi ketua, kita tahu apa rasanya. Okay, apa rasanya bah? Ini aku pernah dulu ni. Paling best, kita pernah pengalaman misalannya. Bos kita tu, supervisor kita tu, kadang-kadang suka membuli-buli kita. Ini yang bab tadi. Bila kita sudah jadi orang di atas, nah, jangan lupa ni. Bila kita jadi orang di atas, kadang-kadang jangan kita lupa kita pernah di bawah. Jangan sombong. Kita pernah di bawah dulu. Jadi bila kita naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, jangan lupa. Kalau yang di atas sekarang jangan tah. Ini anu ni kerajaan sanang sini. Jangan. Kita pernah di bawah. Jadi bila kita pernah di bawah, pengalaman kita itu akan kita bawa ke atas. Jadi bila ada orang yang biasa pengalaman ini sudah di, anu indaya mempunyai perangai yang ganjil, ia akan jadi ketua yang baik sebab ia pernah merasai cemani, pernah merasai cemani, dan ia adalah sebagai ketua yang contoh. Kadang-kadang kita jadi ketua ni banyak orang bercakap, yang ni yang bos aninya tahu bercakapnya, baru dia tahu itunya, baru dia pernahnya, baru dia tahu nanunya, baru dia pernah merasai turun padang ya. Cakap sayanya, oh, dia pulang depan kita tu bos, belakang kita kadang-kadang. Kadang-kadang ada benarnya. Ada benarnya. Ini secara realiti. Okay? Kadang-kadang ada perkara-perkara yang perlu kita turun padang. Silakan. Jangan kita diam-diam saja. Dalam bilik kita baikun. Pegawai-pegawai kita lain kita suruh. Itu yang payah tu. Sudah pun kita masa sekolah dulu ada pengalaman, bekerja lagi macam bandar cakap kita. Down to earth lah. Turun padang lah. Okay? Apatah lagi kalau katanya ni, tugas katanya ni mengendalikan orang-orang yang susah, yang payah. Ini saya beritahu kita. Jangan di office saja. Silakan sama pegawai kita ikut, cemana nampak apa cek, wah cemana rupanya keadaan. Jangan minta laporan saja, kita sendiri turun. Ini yang bagusnya. Jangan main-main, ini adalah amanah untuk kita. Jangan main suruh-suruh saja, ini kesana kau kesana, tapi di sendiri tidak pernah. Ini sedih lah. Ini yang saya ingin katakan tadi itu. Ini sangatlah sedih. Sebab kita sendiri tidak pernah turun padang, tidak tahu apa orang rasa. Jadi ini perlu ada dalam jiwa kata ini. Sebagai seorang pemimpin, kita adalah sebagai seorang satu, kita adalah sebagai contoh kepada orang yang kita jaga. Kan main-main. Jangan cakap saja. Turun. Let's see di mana. Contohlah, contoh. Ini bukan pelanggan, contoh saja.

0: kalau Ketani sebagai ketua, Ketani perlu melihat ke bawah. Contoh, kalau kita di sekolah misalnya, Ketani di pejabat, jangan di pejabat saja, turun padang, lihat guru-guru, lihat pelajar-pelajar. Contoh, kita di atas, bukan artinya Ketani sudah tahu apa keadaannya, cemana keadaan hidup guru-guru, bagaimana keadaan hidup pelajar-pelajar di bawah jagaan guru-guru. Ini penting. Jangan kita ini lihat satu, kita ini anu. Ujung-ujungnya, orang pun satunya, bos satunya cakap satunya. Balik memang saya di bawahnya. Kan? Jadi jangan lupa, kita naik atas because of orang-orang ini. Ini penting. Yang penting ialah kita ini melihat keadaan apa yang terjadi yang sebenar. Ini adalah pemimpin yang hebat sebenarnya. Sebab Ketani tahu apa rasa orang. Ketani lihat apa rasa orang. Okay? Baiklah. Ketani lihat lagi sekejap. Persatu Ketani sambung lagi dujung mengenai apa sebenarnya menjadi seorang pekerja.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Satu lagi yang dapatlah, ini tadi kongsi-kongsi saja, bukan apa-apa. Mungkin jadi pengajaran, kalau anda benar pun, it's okay. Sebab peringatan sama-sama. Saya ingati diri saya sendiri, di sekitar juga. Kadang-kadang katanya ini, ada bos, kadang-kadang lupa bah siapa kerja dia. Atau ia kadang-kadang terjeratlah dengan perangai-perangai pegawainya ini juga. Atau kaki tangannya. Anda apa kongsi? Kau ni apa-apa ni? Supaya kata ni jadi ketua ni, kata ni ada, kata ni punya pegangan. Maksudnya cuma tu. Bukan hanya kadang-kadang tani terikut-ikut. Bukan pelang tani anda mendengar apa pandangan pegawai kaki tangan katani. Tapi janganlah katani sehingga katani terhirit dan katani lupa. Katani adalah ketua di dalam satu pejabat atau institusi itu. Jangan lupa. Mungkin juga kadang-kadang kesilapan katani. Katani hanya melihat orang itu punya potensi. Orang yang rapat dengan katani lah. Dan katani lupa orang yang lain itu ada potensi dan katani terlepas pandang. Ini sedih lah. Kalau ada ketua macam ni. Orang lain aja saja tangannya. Barang macam ni perlu tahu ni. Senang kemari ya tangannya tu. Ini kita ini sebagai ketua jangan lupa ni. Walaupun kadang-kadang pegawai di bawah tu. Kadang-kadang kawan katani masih damit. Sama kata ni di sekolah. Be professional. Kalau kita ketua, di dalam pejabat kita ketua lah. Jangan kata ni yang sedihnya, kadang-kadang kata ni pulang jadi contoh, dan tentu-tentu. Maklumlah kalangan ni, banal pulang, pegawai ketua ni boleh, mestilah mesra dengan pekerjaannya. Tapi mesra tu ada yang punya ingan-ingan. Ada boundary-nya. Jangan lupa tu. Sekiranya kadang-kadang ni, kata ni dah tahu. Macam mana profesional, macam mana kata ni just untuk kawan. Yang awak hati-hatilah pada masa ni macam sekiranya kata ni ada WhatsApp group. Ini ingin saya ingati ni. Bukan ni apa-apa ni. Ingati saja. Kata ni ketua. Okay? Di bawah tu kaki tangan kata ni dan pegawai kata ni. Kata ni ketua. Apa sebenarnya objektif kata ni terdapat WhatsApp group ni? Apa sebenarnya? Apa gunanya? Apa gunanya sebenarnya? Adalah untuk menyenangkan kata ni, mengantar mana-mana berita, mana-mana keperluan kata ni dalam grup itu. Tapi kadang-kadang dalam grup ni, ini yang kadang-kadang orang lupa ni. Ada perkara-perkara yang anda perlu dimasukkan dalam grup itu, termasuk dalam grup itu. Contoh-contoh. Sekiranya, kan ketanikan bekerja ini bisa-bisa. Sekiranya saya bertahu tugasnya adalah menyalurkan idea, pandangan, share everything. Kadang-kadang ketani bukannya termasuk tetapi menjadi satu macam biasaan sudah. Apatagi kalau ketua yang mengetuai, tiba-tiba kita taruh sana. Dia nak tu nyaman makan ni. Kita gambar makanan itu.

Ini WhatsApp grup office nih. Macam-macam tuh gambar makanan, gambar pakaian, gambar ani, macam-macam. Kadang-kadang even was anu cakap-cakap benda bertantu. Jadi kita sebagai ketua, orang di bawah akan menilai kita. Lain juga bosannya. Ini yang ingin saya kongsikan lah, ha, mengenai dengan kita nih sebagai ketua nih. Oke, jangan sampai ke tahap macam itu. Hati-hati. Hati-hati. Oke, be professional katanya. Jangan sampai orang menilai kata ini. Siapa kan bosannya? Selera-lerahnya bosannya. Makanan dalam grup anunya, office masukkannya. Ya. Sampai cuma itu saya rasakan silapan lah. Sebab dalam WhatsApp grup katanya itu untuk menyenangkan kata ini bakal aja. Bukannya social media kata ini yang dapat dikongsi-kongsikan. Nah, ini penting. Ya, WhatsApp grup ini kadang-kadang boleh jadi sensitif. Kalau sekiranya lah dalam grup kita tu, dalam kita punya office ada orang yang kita rasa buat kesilapan atau kita cari, hati-hatilah. Jangan masuk dalam grup. Ini pun kadang-kadang sensitif ni. Orang kita tidak suka masuk dalam grup. Tapi kita tidak adil. Orang yang kita sukai, tidak kita anu tu, okay tu. Tapi ada orang kita tidak suka, kita cari. Contohlah, mana Syano? Tidak ada. Si, saya rasakan ini satu kesilapan. Okay? Ini kira menyentuh kaipan orang. Kalau kita mencari kerja, go to personal. Kita maaf cikgu di mana kita. Kami kan start meeting sudah. Tapi jangan dalam grup. Mana kau, akhir kau sudah. Ini kami kan start. Ini satu kesilapan. Okay? Ini hati-hati. Jadi, pada ketua-ketua lah, ketua-ketua yang masa ni je ketua, yang pun nyata ni memangku ketua, hati-hatilah. Satu je tu ruang yang akhirnya memangku-memangku ni pun hati-hati juga. Ingat, kita pernah di bawah, jangan lupa tu. Jangan lupa lah, kita baru pun acting sudah kita rasakan kita di atas, jangan lupa. Ini perlu penilaian. Jadi untuk kesejahteraan dalam pejabatan ini, kan saya beritahu di awal tadi, yang penting kata ini bekerja ini untuk mendapat rezeki yang halal, okay? Yang boleh memberi makan anak-anak kata ini, okay? Itu sebenarnya. Jadi pastikan, pastikan kita bekerja itu ke arah yang betul-betul di ujungnya menampakkan kejayaan dan kepuasan dalam diri ketani dan juga kepuasan dalam sesuatu organisasi dan ketani saya. Jadi ini nih, ya banyak nih, Allahu Akbar. Kadang-kadang insyaallah lah mungkin minggu depan lagi sambungannya. Ada macam-macam perangai dalam pejabatan ini. Okay? Jadi kita sebagai ketua kita tahu tu. Jangan orang mungkin kita rasakan orang itu tidak rajin, belum tahu. Orang itu di opis ada madar, belum tahu juga. Ini lah. Atau punya rapat sama kita, belum tahu. Belum kita tahu juga apa di belakang kita. Banyak ni ceritanya. Tapi yang penting ialah, balik kepada asal tadi. Tadi bekerja adalah untuk memberikan makan anak bini kita. Indong kata ni, atau sebenarnya. Jangan sampai ke tahap kita lupa siapa diri kita. Itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada minggu ini. Sebab saya ini kadang-kadang round-round juga ada orang bercerita ini yang ingin saya kongsikan lah. Mas kali kepada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, apa lagi yang masih lagi apa memangku-memangku atau ingati siapa kita dan siapa di bawah kita tu orang siapa. Cuba bayangkan dorang ini bersama kita. Can you run office satu by yourself? Belum tahu. Yang penting lagi adalah, mungkin minggu depan tadi sentuh mengenai dengan pilih kasih. Atau banyak ceritanya tu. Ada yang orang handal ni, handal depan kita bahasanya pijak semut pun tak mati. Tu ada lagi tepisnya. Ya, tak apalah. Ini yang penting.

kita sebagai ketua lihat dalam diri kita. Sebab sebagai seorang ketua bukannya semudah yang nampak semata. Kita adalah tanggungjawab. Kita adalah menerajui mana-mana institusi itu. Dan yang penting kita menjadikan sebagai contoh.

0: Dek, dek perlahan dia sedikit, dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
1: Dek. Diam saja kita buat. Tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tuna. Kuning akhirnya berjalan ke depan. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Ya.

Ya, sebuah lagu nyanyian daripada Hello Cik, Cinta Mohon. 3.22 benda petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih masih bersama kami di Harmony FM. Sesegar bunga. Terima kasih rakan-rakan pendengar. Kita ada Haji Jeff, kita ada Mali. Harapanku yang suci jadi nyata. Terima kasih mendengarkan Harmony FM sebagai teman berhibur habis kita. 3.23 benda petang. Shima dengan Aku Tetap Aku.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Oke, berlalu tadi. Lagu dari Salim, Engkau Bernama Kekasih. Dan ini pula lagu daripada Bad Company, Love Me Somebody. Kedua-dua buah lagu tersebut bawa kita ke pukul 3.57 minit petang. Masih bersama kami di Harmony FM. Hari ini hari Rabu. Selamat petang semuanya, selamat bertugas. Yang masih lagi bertugas, hati-hati. Yang memandu juga hati-hati kemanapun haluan.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Oke, berlalu sudah. Helter skelter. Tiada lagi air mata. Mengiringi perjalanan apa deh? Harmon FM dengan lagu-lagu nostalgia menggabitkan dengan lama ya. Yang tengah bersantai, bersurehat, menikmati apa minum petang. Selamat menikmati ya. Ilusi. Seterusnya dengan lagu segalanya ku terima.

PMKS seperti AUDA mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat AUDA, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan AUDA. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada AUDA layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, AUDA dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI, membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Ya, assalamualaikum DJ katanya. Selamat malam, menjalankan tugas dengan baik. Semoga happy selalu, sentiasa awet muda katanya. DJ best, lagu-lagu 80-an, 90-an memang mantap. Sedar dan sedar katanya usia pun sudah menuju setengah abad. Pernah merasai anak darah pingitan katanya. Jadi anak darah ya, pun sudah berlalu katanya.

Selamat petang bro katanya. Macam biasa santai setiap hari Rabu petang dengan lagu-lagu yang akan menggegarkan hati setiap pendengar-pendengar Radio Harmony FM. Dengan lagu-lagu kenangan yang menggabit jiwa. Assalamualaikum DJ, mantap dan menghiburkan. Lagu-lagu petang ini katanya dari Helter Skelter, tiada lagi air mata menggambit kenangan, endang kegemaran lagu ini katanya dari

0: Okay, saya kira masih ramai yang apa ingat dengan lagu dari kumpulan Junction ini, Demi Cinta Setia. Assalamualaikum DJ katanya. Selamat petang, selamat bertugas. Lagu-lagu nostalgia ini mantap-mantap katanya. Semoga yang mendengarkan lagu-lagu ini akan terhibur. Nah, ini aku khas katanya, istimewa untuk bekas squad 287 gabungan 1987. Kami yang dah pension katanya. Daripada Adul 2466. Kampung ke Luyo, Sungai Liang. Terima kasih DJ katanya. Terima kasih kembali kerana bersama kami di Harmon FM.
1: Nazmi Textil Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textil Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi

Oke, berlalu sudah. Dari kumpulan saja. Isi atau kulit? Mungkin ramai yang masih ingat mengenang zaman kegemilangan slow rock. Assalamualaikum Abang DJ kita ya. Selamat bertugas untuk petang ini, santai mendengar radio DJ kesayangan mantap katanya. Terjewang tersuka sangat dan lagu-lagu rindu petang ini keep it up katanya. Terima kasih memilih Harmony FM sebagai teman berhibur habis kita. Salam DJ, selamat petang, mantap lagu-lagunya, sungguh menghiburkan. Terima kasih DJ, sama-sama. Itu yang kita harapkan ya, semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu yang di

Ya, sebuah lagu daripada Kamikaze dan juga Abot. Kasih yang pergi. Assalamualaikum bro, katanya mantap-mantap lagunya petangani. Mas Hani santai-santai di dapur memikirkan apa akan dimasak untuk malam ini, katanya. Hani di Bolka. DJ, kaulah penyampai yang mengingatkan masa silam remaja kami, katanya. Sekarang sudah 6 series, itulah 40 tahun, itulah kami berumur 20-an pada tahun era 80-an. DJ, terima kasih. Hanya air mata gembira mengenang semua lagu yang kau putarkan. Ada suka, ada duka.

Kembali lalu tadi Mega Sekun Tembaga Sekura di Gurun Sahara. Assalamualaikum DJ, didoakan semoga sentiasa sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Cuaca di Mengkubau panas katanya daripada Jusmi. Kita kembali ke era 80-an bersama dengan Adam Ahmad, Kau Pergi Juang, mengiringi perjalanan Auda kemanapun haluan Auda pada ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing ya.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hadapi ujian, dugaan dengan keimanan. Ya, ada kehidupan setiap individu setentunya tidak akan pernah lari daripada ujian dan dugaan. Umpama seperti dalam dewan peperiksaan yang ada pelbagai kertas ujian. Apapun, bagi manusia yang ada iman dalam dirinya, mereka menerima ujian kehidupan sebagai sebahagian dari resam hidup.

yang perlu dilalui dengan hati tabah. Dalam menempuh pelbagai ujian hidup, sebagai seorang manusia yang waras dan matang, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang ikhlas agar diberi ketabahan dalam melalui ujian.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Sekarang malam aku jalannya. Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Aiman jalan kira malam. Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

Jururawat merupakan tonggak utama dalam sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan negara. Yang ada dengan penuh dedikasi, empati dan profesionalisme, para jururawat sentiasa memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan, keselamatan serta keselesaan pesakit sentiasa terpelihara. Segala usaha dan pengorbanan para jururawat demi memastikan kesinambungan perkhidmatan kesihatan negara amat dihargai dan juga disanjung tinggi. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia yang disambut setiap 12 Mei 2026 Masihi. Ya sudah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini hari Rabu 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri dan jaga kesihatan.

Para pendengar kita, alhamdulillah bersama kita pertemuan kita untuk hari ini Rabu, ya 26 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 13 Mei 2026 Masihi. Okey, kalau tadi rakan kita di China bersama menemani Oda 6 hingga 8 malam. Dan untuk seterusnya saya meneruskan tugasan bersama menemani Oda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Ya, bila ada kita teruskan hiburan kita. Kita dengarkan lagu daripada Era Fazira. Menghiburkan kita dalam lagu pertemuan.

Ada Fazir dan lagu pertemuan. Ada pertemuan kita untuk malam ini menerusi Symphony Harmony. 8.30 minit malam seperti biasa. Ucapan tahniah dan ucapan seorang tahun. Ada beberapa kirim ucapan kita terima pada malam ini. InsyaAllah akan kita bacakan nanti. Dan sementara itu, tepat pukul 9 malam, kita akan dapat mengikuti bersama laporan haji dari Tanah Suci. Dan kita akan bersama menerusi segmen sensasi Seloro. Selepas kita mengikuti laporan haji nanti, kita bersama hingga 10 malam ini nanti. Mari terus bersama di pertemuan kita menerusi Symphony Harmony. Bagi awak yang memandu khususnya pandu dan penuh cermat, hati-hati dalam perjalanan. Kami doakan keselamatan di sekitar.

0: alai.
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Alay, sedang-sedang tabung mobil aneh. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time ini ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani? Kesian eh, berkusuta.
2: Suruh berkabun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
4: Ya, waktu sekarang pukul 8.31 minit malam. Ya, assalamualaikum dan selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Pertemuan kita melalui Simfoni Harmony untuk malam ini. Ya, dan kita bersama ya dalam ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Ya, kita ada menerima beberapa kiriman ucapan. Jadi kita insyaAllah akan membacakan ucapan yang sudah hantar. Jadi bagi yang ingin bersama untuk menjaga ucapan, talian 8333941. Dan sebelum tu, ingin kita ucapkan selamat ulang tahun bagi yang menyambut ulang tahun hari ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, bahagia di samping keluarga tercinta. Semoga akan terus dikurniakan ya, kesihatan, umur yang berkat. Jadi ini ada beberapa kiriman yang kita terima. Okey, ucapan pertama, okey, yang kita terima, kita akan dirakam. Jadi bagi yang menghantar ya, harap bersedia. Okey, ucapan Sarah Halwa ditujukan katanya untuk Ustazah Nurul Izzah binti Haji Johan. Ya, untuk Ustazah Nurul Izzah binti Haji Johan yang bertugas di Sekolah Rendah Kudang, dengan doa semoga dikurniakan umur panjang, dikurniakan kesihatan, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan ukrawi, dan tercapai segala apa jua doa dan hajat, dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat serta redha Allah, dikurniakan kebahagiaan, kejayaan dunia akhirat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ni kiriman datangnya daripada Zaleha Osman alias Nenek Leha, dan juga kiriman daripada guru besar, guru-guru dan semua kaki tangan di Sekolah Rendah Kudang. Ini ditujukan untuk Ustazah Nurul Izzah binti Haji Johan. Semoga ada bersama kita menerima kiriman ucapan. Ucapan dan doa datangnya daripada Zaleha Osman, Nenek Leha, guru besar serta semua guru-guru dan kaki tangan di Sekolah Rendah Kudang. Okey, seterusnya lagi kiriman yang kita terima. Okey, ini pula ucapan selamat hari jadi untuk anak tersayang. Ia ditujukan untuk anak tersayang Kasih Nur Oralia Kisha Kalila binti Haji binti Muhammad Samri. Hari ini menyambut ulang tahun ke-6 tahun, didoakan semoga menjadi anak pintar, cemerlang dalam pelajaran, beroleh kejayaan, keberkatan dunia akhirat, dan sentiasa melindungi Allah Subhanahu Wa Taala.

didatangi daripada Babah, Mama, Wai dan juga Cinta. Ini ditujukan untuk anak tersayang Kasih Nur Orlia Keisha Khalila binti Muhammad Samri menjam ulang tahun yang ke-6 tahun hari ini. Dan ini lagi satu kiriman yang kita terima. Lagi katanya akan dirakam. Bagi yang menghantar harap bersedia ya. Okey, saya bacakan ucapan katanya. Selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-43 tahun untuk Baba Irwandi bin Abdullah dan Mama Siti Hawa bin Mahmudin. Dengan iringan doa, semoga Mama, semoga Baba, Mama dikurniakan kesihatan, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Semoga keluarga ketani katanya hidup dalam sentiasa dalam keadaan sakinah, mawadah, warahmah. Dan satu ucapan istimewa, terima kasih untuk Babah dan Mama kerana mendidik anak-anak dari kecil hingga sekarang sampai cita-cita tercapai. Okey, baiklah, ini tadi kiriman doa daripada mereka. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka seperti mereka melihara kami dari kecil lagi. Ini ucapan datangnya daripada anak-anak, menantu-menantu dan juga cucu. Dan juga cucu-cucu ya, di kampung Sungai Lalit Lumut. Baiklah, kita berhibur. Syura dengan lagu Ghazal Perindu.

Yashura dan juga JJ dengan lagu Ghazal Perindu. Bila kita masih lagi menerima ucapan, kita bacakan ucapan seterusnya. Okey, daripada rakan-rakan pendengar kita. Dan sebetulnya terima kasih juga bagi rakan-rakan pendengar yang menyapa kita pada malam ini. Semoga kita hibur ya bersama mendengarkan lagu-lagu di Harmony FM. Okey, ini kiriman ucapan. Okey, katanya sebelum tu kan dirakam, harap bersedia ya. Okey, assalamualaikum. Katanya selamat ulang tahun untuk adik yang keempat yang disayangi. Itu Pengiran Aja Syahira binti Pengiran Aji Tajuddin. Hari ini menyambut ulang tahun yang ke-39 tahun. Dengan doa daripada kami, semoga Allah kurniakan kesihatan dan umur yang panjang, rezeki yang luas, diteguhkan iman, ditingkatkan amal dan takwa kepada Allah, sentiasa mendapat taufik hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah kurniakan kebahagiaan, keberkatan bersama suami dan anak-anak dan juga keluarga yang disayangi. Dan semoga Allah masukkan ke dalam syurga tanpa hisap sepintas kilat bersama suami, anak-anak dan keluarga yang disayangi. Ya amin, amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Itu ucapan dan doa datangnya daripada Abang Pengiran Liverpool dan juga BR Family. Ni pesanan ditujukan untuk katanya untuk adik yang disayangi Pengiran Ajah Syahira. Esok malam insyaAllah giliran mengaji katanya di rumah. Tu jangan lupa kegemaran kambing menu 3 ke 4. Tu maksudnya mungkin ada makna di sebalik apa tu kambing minu 3 ke 4 tu. Okey, semoga Pengiran Ajah Syahira bersama kita mendengarkan ya, menerima ucapan dan doa daripada Pengiran Liverpool, daripada Abang ni Pengiran Liverpool dan juga BR Family. Juga ucapan seulang tahun yang ke-39 untuk Pengiran Ajah Syahira binti Pengiran Aji Tajuddin. Okey, terus bersama di pertemuan kita menerusi Symphony Harmony. Dengarkan lagu daripada kumpulan EYE, Izinkan. Ni bukan izinkan, namamu kini jadi sebutan. Nantikan bersama 9 malam ini, nanti kita akan mengikuti laporan dari Tanah Suci. Dan kita akan mendengarkan, kita akan bersama secara selepas itu dalam hiburan Sensasi Selorok hingga 10 malam ini nanti. Ya, saya pasti ramai menanti segmen Sensasi Selorok. Nantikan bersama.

Kumpulan Iwa adalah nama mungkin jadi sebutan. Kini kita lagi, kita terima lagi satu ucapan. Selamat ulang tahun untuk anak mama, katanya Siti Wardah binti Hidup. Doa mama, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sehat selalu, bahagia di samping suami dan anak-anak. Daripada mama di teratak Bunda, Kampung Setia B. Kita tujukannya untuk Siti Wardah binti Hidup yang menyambut ulang tahunnya. Bel ada 9 malam ini nanti kita akan mengikuti laporan haji dari Tanah Suci. InsyaAllah ucapan Oda akan kita bacakan selepas kita mengikuti laporan haji nanti yang berusia segmen Sensasi Selorong.

Ya, Harbi Malam Holiday lagu sesaat kau hadir. Gini ada ucapan sehari jadi ditujukan untuk Ajah Suryani Haji Hamid. Didoakan semoga panjang umur, bahagia di samping keluarga tersayang, bahagia berkekal hingga ke jannah dan juga berjaya dalam kerjaya. Bahagia di samping suami, anak-anak. Ini ucapan daripada suami, anak-anak Iring, Uda, Man, Amin. Okey, daripada Uncle Omar, Auntie, Uncle Bakar, Usu Ajah dan juga daripada semua keluarga ditujukan untuk Ajah Suryani Haji Hamid yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya, terus bersama kami di pertemuan kita yang menerusi Simfoni Harmoni untuk malam ini. Hari ini Rabu 26 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 13 Mei 2026 Masihi. Dan bagi anda sedang berserahan, selamat beristirahat diucapkan. Pastikan kita boleh rehat yang cukup dia untuk kita. Semoga esok akan lebih bertenaga untuk memulakan apa jua yang ingin kita lakukan. Dengarkan lagu daripada Tiko Sendang, Kasih.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kota Suci Makkah Al-Mukarramah kini menjadi tumpuan jemaah haji negara yang tidak sabar untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram serta melihat Kaabah dengan mata sendiri buat pertama kali. Selepas beberapa hari berada di Madinah bagi melaksanakan pelbagai aktiviti ibadah dan ziarah, bakal jemaah haji kini telah berada di Makkah untuk meneruskan ibadah haji. Rombongan pertama bakal jemaah haji negara tiba petang kemarin waktu Makkah. Sebaik tiba, mereka melaksanakan umrah pertama bagi musim haji pada tahun ini. Beberapa orang bakal jemaah haji negara mengongsikan perasaan mereka tiba di Makkah Al-Mukarramah.
2: Nama saya Aja Siti Zainab binti Haji Sarbini. Alhamdulillah syukur kami salah sampai kemari dengan rasa terharu jualah. Alhamdulillah. Nama saya Siti Nur Amalina binti Juma. Kami sangat berbangga sebab kami antara yang terpilih menjadi tetamu Allah dan rasa gembira lah. Jadi nanti-nanti kan sudah sampai. Sudah. Alhamdulillah.
3: Masita binti Haji Yaakob. Sangat terharu, gembira sangat-sangat sebab pertama kali sampai menginjak kaki ke negeri Mekah, Tanah Haram. Apabila mula-mula diberitahu di dalam bas tadi, kita ini sudah sampai masuk ke Mekah, Tanah Haram. Ya Allah, rasa menangis, kerana terharu sangat-sangat.
1: Dalam pada itu, menjelang titibaan bakal jemaah haji negara, rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH, Pentadbiran dan Perubatan yang tiba lebih awal di kota Mekah mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal jemaah haji negara. Lawatan antara lain bertujuan meninjau dengan lebih dekat lokasi hotel sebagai persiapan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara. Terdapat 13 buah hotel akan menempatkan bakal jemaah haji negara pada musim haji tahun ini. Para pendengar yang dihormati, suasana penuh syahdu dan penghayatan jelas dirasai dalam kalangan bakal jemaah haji negara yang telah mengadakan ziarah wada. Ia dilaksanakan sebelum bakal jemaah haji negara meneruskan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bakal jemaah haji mengambil peluang menyampaikan salam terakhir kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kebanyakan jemaah, meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bukanlah sesuatu yang mudah, memandangkan kota suci itu memberikan ketenangan dan pengalaman rohani yang amat bermakna sepanjang berada di tanah suci. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari tanah suci untuk keluarannya hari ini. Dari kota Makkah, Al-Mukarramah, Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji, mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis

dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, yeah, waktu sekarang pukul 10.12 minit malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, kembali terus bersama di pertemuan kita melalui Simfoni Harmony untuk malam ni. Jam terakhir kita bersama, pertemuan kita hari Rabu 26 Zulkaidah 1447 Hijriah. Ya, bersama dengan 13 Mei 2026 Masihi. Saya akan mengerik tugasan 10.30 minit malam ini nanti. Jadi kita terus kembali bersama di hiburan Simfoni Harmony. Jadi kita dengarkan lagu, lagu pada Alda. Terima kasih kita ucapkan kepada Alda yang terus setia, dan bagi orang yang dalam perjalanan, pandu dengan penuh cermat. Kami doakan keselamatan bis kita. Sama-sama kita sentiasa mematuhi peraturan jalan raya.

Lagu Alda Patah Jadi Dua. Yang begini di antara order juga saat ini ya, mungkin sedang buat persiapan apa jua untuk pagi esok, mungkin menyediakan sarapan, menyediakan ya persiapan untuk memasak sarapan pagi esok. Jadi sambil terus mendengarkan harmoni, memang kadang-kadang kita memikirkan apa kesarapan pagi untuk esok, untuk kita sediakan untuk anak-anak, untuk keluarga. Sama-sama kita berusaha untuk membuat yang terbaik, menyediakan makanan berkhasiat untuk anak-anak kita.

lagu kejora ke bersatu ke Blast Search. Dan apa yang sekian di sini pertemuan kita untuk malam ini. Saya menemani anda hingga 10.30 minit malam. Namun kita akan terus bersiaran, jadi teruskan kesian anda bersama kami. InsyaAllah saya akan menemani anda. Ya, nanti ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Eh, Tang, bisa-bisa kau memakai sambungan karan di bilik mandi atau?
1: Aude, Pak.
0: Tang, ani yang bahaya ini nyemo. Kau ampaikan di lantai bilik mandi sambungan wayaran ini. Basah karang nyemo. Ao, karau karang kena karan, beda-beda.
2: Pastikan keselamatan terjamin dengan lebih berhati-hati apabila

0: Al-Quran yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal-'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wad-dunya wal-akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wad-daulah ibni al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wad-din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afradi usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'alan niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7
2: FM
3: Harmony FM.
0: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan.
4: Utamakan keselamatan makanan biskita ketika melancong.

0: Happynya.
1: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
0: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
1: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
0: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih araku. Ia tah ia membagi atu.
1: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani, ini dapat tu eh. Rasuah sudah namanya tu.
0: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke diaku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
1: Eh, mesti jiburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu. Indija.
0: Awah, benar jua. Nah, kawan ni, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah kena penjara pulang ku karang gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
0: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, auda pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM.

alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Auda kembali bersama saya Nurida Hanimati. Terus menemani Auda hingga pukul 9 pagi nanti. Terima kasih kepada yang bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang seperti biasa ramai menyapa Harmoni FM di pagi ini. Juga kepada yang sudah pun menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah seawal pukul 5 pagi tadi sudah menghantarkan ucapan-ucapan tahniah kepada yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Ya, pastikan mendengarkan Harmoni FM, manalah tahu ya kebetulan ada ucapan-ucapan untuk yang menyambut ulang tahunnya hari ini 14 Mei 2026 Masihi. Baik, pertemuan kita hari ini Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi.

Ya, kepada yang sedang memandu ketika ini, yang berhati-hati semuanya, semoga selamat sampai ke destinasi. Ya, kepada yang kepada peniaga-peniaga, mungkin sudah pun bersiap sedia membuka perniagaan. Sama-sama kita mendoakan ya, mudah-mudahan rezeki luas hari ini, semakin banyak banyak pelanggan yang datang. Ya, selamat berniaga diucapkan. Ya, mudah-mudahan kita semua semakin bersemangat. Kita raih impian, kita gapai harapan, dan jangan kita pernah takut untuk melangkah lebih jauh ya. Setiap kejayaan bermula dengan keberanian untuk mencuba dan usaha yang tidak pernah berhenti. Yang penting usaha ya.

Tazkirah Semangat Berdakwah melalui radio bersama Ustaz Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid. Sebenarnya sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Oh, ikuti program ini. Sama-sama kita menghayati nanti tazkirah ya, semangat berdakwah melalui radio bersama Yang Mulia Ustaz Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid. Ya, sebenarnya sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69 pukul 9.15 pagi nanti.

11.15, sembilan pagi pula ikuti bersama Suami Hebat Isteri Cemerlang, terbitan rakan saya, Noha. Baik untuk panduan audah muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, masa waktu Zohor hari ini bermula pukul 12.18 minit tengah hari. Mutiara Hati pula seperti biasa ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari nanti, terbitan rakan saya Zura. Sementara itu Nur Iman pula petang Khamis, jangan lupa untuk mengikutinya pukul 1.30 petang bersama rakan saya, rakan penyampai, rakan penerbit juga Haja Fauzia. Apakah lagi yang akan diperkatakan, yang akan dibawakan ya oleh tetamu undangan rakan saya, nantikan ya, Nur Iman pukul 1.30 petang nanti. Baiklah, masa waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.39 minit petang. Sementara itu masa waktu maghrib pula bermula pukul 6.27 minit petang. Masa waktu Isya bermula pukul 7.40 minit malam. Sementara itu jangan lupa seperti biasa pukul 9 malam nanti ikuti bersama laporan haji dari Tanah Suci. Mungkin Auda ya ingin mengikuti perkembangan terkini sanak saudara, ahli keluarga yang menunaikan fardu haji yang berada di Tanah Suci ketika ini. Ikuti bersama laporannya, perkembangan terkini jemaah-jemaah haji menunaikan fardu haji di Tanah Suci. Laporan haji dari Tanah Suci pukul 9 malam nanti.

Ya, terus setia bersama kami di Harmony FM. Yang mungkin perjalanan hidup tidak selalu mudah, tapi setiap cabaran menjadikan kita lebih kuat dan lebih matang dalam mengejar cita-cita impian kita. Percayalah, selagi ada usaha, doa dan keyakinan dalam diri, tidak ada yang mustahil untuk kita capai. Terus bersemangat ya, bermula hari ini dan seterusnya. Baik, terus dengarkan lagu dari Jeffrey Dan. Ini dia, Termenung. Dan nanti ada lagu dari Ira Fazira, Hanya di Mata, lagu yang direkamkan pada tahun 2004. Terus setia bersama kami di Harmony FM.

Baiklah, sudah pukul 6.33 minit pagi. Terus saja saya menyapa rakan-rakan WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat menjalankan tugas. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, diluaskan ya, rezeki dan juga sentiasa dirahmati Allah selalu. Amin, amin, amin. Ya, dari Imah Haji Hussein ya, di Kampung Subuk. Terima kasih Imah. Dan terus lagi dari Haji Nuri Haji Abdul Rahman juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Mengesikan cuaca katanya alhamdulillah baik-baik saja di perpindahan lambat kanan. Ya, ucapan tahniah diterima, happy birthday, selamat ulang tahun ditujukan kepada Abang Aziz. Semoga dimurahkan rezeki dan panjang umur, juga semoga dalam perlindungan Allah selalu sihat di badan. Ya, daripada TJ Family. Juga menyapa Harmoni FM dari Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ya, selamat bertugas katanya. Semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki. Amin. Di Gadung katanya masa ini cuaca ya alhamdulillah baik. Pantun dihantarkan di sini, air sungai deras mengalir, ranting hanyut di bawah arus, adik-beradik ibarat air walaupun dicincang tidak akan terputus. Tetap ceria, tetap semangat. Terima kasih. Hai. Ya, juga daripada Cikgu Cud ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Cikgu Cud. Dan juga katanya kepada semua pendengar Harmoni FM, apa khabar di pagi ini? Saya sihat ya, terima kasih. Pertanyaannya, baikkah cuaca di Kampung Geriam Tutong? Alhamdulillah cerah dan tenang saja. Selamat pagi diucapkan kepada semua keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani dan kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cud. Ya, semoga semua urusan ketan ni ya sentiasa di permudahkan Allah. Ani katanya on the way, sedang dalam perjalanan menghantar anak si Adam ke sekolah dan teruskan dan teruskan singgang seperti biasa ke Tamu Tutong ya, yang hanya ada pada setiap hari Khamis saja. Oh, itulah dia. Salam sayang dari Cikgu Cud di Vital Rizki Kampung Geriam Tutong. Berhati-hati memandu Cikgu Cud. Baik, terima kasih menyapa Harmoni FM di pagi Khamis ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat bertugas katanya daripada Ramli. Teman berteman menghantar penuntut ke sekolah di kawasan Kudang Tutong. Oh, itulah dia. Berhati-hati memandu ya. Juga mengungsikan cuaca mendung katanya seakan-akan hujan akan turun ya. Ya, semoga perjalanan dan urusan ketani semua dipermudahkan Allah. Selamat semuanya ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Ramli yang sedang dalam perjalanan ketika ini menghantar penuntut ke sekolah. Ya, sekali lagi berhati-hati buat Ramli ya. Baik, terus lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi kami. Saya selamat bertugas. Terima kasih. Semoga kena semua diberikan kesihatan dan dirahmati Allah selalu. Amin. Masa ini kan balik bertugas katanya. Oh, daripada YD ya. Senang santai mendengar Harmoni FM, tetap di hati. Dan alhamdulillah cuaca baik saja di kawasan lapangan terbang lama Berakas. Baik, berhati-hati memandu nanti YD. Dan selamat berehat diucapkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan apa khabar? Semoga sihat walafiat selalu. Amin, amin, amin ya Allah. Masa ini sedang serapan dan santai mendengarkan Harmoni FM. Oh, inilah dia kiriman daripada peminat setia Harmoni, Harmoni FM ya, pengiran All Trafford sekeluarga yang berada di Skim Tanah Kurnia Rakjati Kampung Lugu ya. Alhamdulillah, gembira selalu kata mereka. Selamat menikmati serapan ya buat dan All Trafford sekeluarga. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Hassan 214. Katanya cuaca di kawasan Skim Tanah Kurnia Rakjati Lorong 3 Selatan Seria alhamdulillah baik dan beransur-ansur cerah ketika ini. Terima kasih Hassan 214. Baiklah, ini pula dari Din juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Din. Selamat bertugas dan selamat pagi Khamis juga kepada semua peminat-peminat setia Harmoni FM. Semoga ketani semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan ketani dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah arwah dan sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah jua. Amin, amin, amin.
Ya, Din juga mengasihkan cuaca di Sungai Liang lumut. Ya, Alhamdulillah. Baik, tapi sedikit mendung katanya. Itulah dia. Sekali lagi, terima kasih Din. Teman berteman menjalin kemesraan abadi. Harmoni tetap pilihan kami. Wah, itulah dia. Baiklah, terus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah ya, cuaca di kawasan kampung setia masa ini cerah ceria dan baik-baik saja. Daripada Haji Sari dan isteri tersayangnya yang berada di kampung setia B. Selamat pagi dan selamat bertugas. Apa khabar katanya? Terima kasih pertanyaannya. Saya baik ya. Saya sihat. Ya, selamat pagi kami kepada semua peminat-peminat dan pendengar-pendengar setia Harmoni FM. Ya, semoga Allah mempermudahkan dan juga melancarkan semua urusan ke tani pada hari ini dan didoakan ya mendapat rahmat dan redha Allah jua. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Sahri dan isteri ya. Baiklah, terus lagi ucapan tahniah diterima selamat hari jadi buat suami tersayang Mas Noh bini Haji Ismail yang ke-53 tahun hari ini. Semoga abang sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta dan isteri tersayang. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan segala pengorbanan abang selama ini. Semoga rumah tangga kita ini sentiasa dilimpahi rahmat, kasih sayang dan kebahagiaan hingga ke akhir hayat. Dengan penuh cinta daripada isterimu yang sentiasa menyayangi Nora binti Abdullah yang berada di Jalan Lambak Kanan, Kampung Lambak, Brakas A.

catatan-catatan buku sejarah hidupnya di masa-masa lalu, ya. Dari itu jadi gelas seperti jantung yang tidak terlihat oleh mata, akan tetapi ia terus berdenyut berdenyut setiap saat dan waktu, sehingga membuat kita terus hidup sampai ke akhir hayat. Ya, itulah dia. Pikir-pikirkanlah, kata Cikgu Pengiran dari Idris di Tunku Gadung. Terima kasih, Cikgu Pengiran.

Ya, yeah, terus Dedi Auda, lagu Nada Kasih dari Faris RM dan Nino Warisman. Meneruskan lagi hiburan sesegera harmoni di pagi kami sini ya. Selamat pagi semuanya. Selamat memulakan hari kita hari ini, hari Khamis ya. Ya, semoga di pagi ini membawa semangat dan rezeki yang luas, yang dipermudahkan dan urusan yang berjalan lancar buat kita semua. Ya, apapun aktiviti yang kita lakukan di awal pagi ini yang menghantar anak-anak ke sekolah, bersiap sedia menuju ke tempat bertugas ataupun baru saja yang menikmati secawan minuman panas dan sebagainya. Terima kasih memilih Harmoni FM, teman setia pagi Auda. Jangan lupa mulakan hari kita dengan senyuman dan fikiran yang positif. Ya, kadang-kadang kehidupan ini memang penuh cabaran dan dugaan ya, tapi selangkah demi

selangkah, insyaAllah kita mampu menghadapi semuanya dengan tenang dan juga gembira. Itulah yang kita harapkan, ya. Baiklah, terus lagi saya menyapa rakan-rakan di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya ucapan esok pagi ditujukan buat keluarga Haji Ismail bin Abu Bakar, Haji Salma Anwar, Johar, Hamirul Azri, Ismarudin, Nur Azlina, Nur Hayati Hazlinda, Jima, Haji Hasdatul. Semoga semuanya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang luas, siap dan sehat, sehat walafiat di samping keluarga tersayang. Inilah ikhlas daripada Muhammad Saburizal 7383 di rumah kembar Rimba Gadung. Juga ditujukan buat orang yang tersayang, Umi Hamizah Miti Jaludin yang berada di Lumapas. Jaga kesihatan, katanya, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Dari Rizal Zalmizah 7312 di Lombak Kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas. Di katanya ucapan esok pagi ditujukan buat keluarga di Blight, ya. Semoga dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik berpanjangan. Daripada Swastika 27 Rimba, terima kasih Swastika. Baiklah, ini pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya sihat, ya. Katanya sudah sarapan? Oh, sudah tadi. Lama indah menyapa Harmoni FM. Oh, daripada siapa ni agaknya, ya? Oh, daripada Ayoy 255. Terima kasih Ayoy, selamat kembali mendengarkan Harmoni FM, menyapa Harmoni FM di pagi kami sini. Dan Ayoy juga ada menghantarkan gambar sedang dalam perjalanan ketika ini, ya. Baiklah, cuaca di kawasan Kampung Merangking dan sekitarnya, alhamdulillah, baik, cerah, segar dan mendamaikan. Santai, katanya, sedang dalam perjalanan untuk bekerja, bertugas, ya. Dari Merangking menuju ke Tutung, Bukit Ambok. Wah, semoga segala amal ibadah ketani semua diterima Allah SWT dan segala hajat ketani dimabulkan. Dan semoga ketani semua sentiasa dalam lindungan dan peliharaan Allah jua. Amin, amin, amin. Harmoni FM, tetap di hati. Terima kasih Ayoy, Ayoy 255 yang sedang dalam perjalanan ketika ini. Berhati-hati, ya. Sampai bertugas nanti.

Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila anda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak anda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memperkukuh hubungan dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang.

0: Strukturan dan Pengaturan Kemudahan Pembiayaan Keuangan Islam berjumlah $500 juta Brunei bagi BFI. Menyaksikan penyerahan perjanjian yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi BFI, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Kerjasama tersebut mencerminkan kekukuhan pembiayaan Islam dalam menyokong sektor ekonomi utama dan memajukan matlamat pembangunan jangka panjang negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Pelaksanaan inisiatif Makkah Route terus memberi manfaat dan menyumbang kelancaran operasi Haji Negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Melalui inisiatif berkenaan, bakal haji negara menjalani proses pemeriksaan imigresen Arab Saudi lebih awal di negara Brunei Darussalam sebelum berlepas ke Tanah Suci, sekaligus memudahkan urusan ketibaan mereka di Arab Saudi. Kelancaran proses perjalanan serta pergerakan jemaah jelas dapat dirasai hasil penyelarasan yang lebih teratur dan bersistematik melalui pelaksanaan inisiatif tersebut. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam di Riyadh, Arab Saudi, seterusnya menjelaskan.
2: Alhamdulillah, para jemaah terus masuk ke bangunan lapangan terbang di Madinah ini, dan seterusnya mereka hanya akan melalui satu kawasan atau satu tempat yang hanya memerlukan untuk security check bagi beg-beg tangan yang dibawa oleh para jemaah.
0: Inisiatif Makkah Route juga meningkatkan keselesaan dan memudahkan pengurusan operasi haji secara keseluruhannya. Pengiran Rezwan bin Pengiran Mahmud, Dayang Siti Wardah binti Haji Ibrahim dan Awang Haji Muhammad Yuslan bin Tengah menjelaskan mengenai kelebihan inisiatif berkenaan.
3: Dengan ada prosedur baru ini, betul-betul amat memudahkan hingga waktu sampai di Madinah, kami terus masuk bas dan dihantar ke hotel-hotel yang penginapan.
4: Proses itu berjalan dengan cepat. Dan bila kami sampai kemari, ini lagi perlu orang memerlukan proses cop-cop macam yang seperti sebelum ini lah kalau keluar negara apa kan.
5: Landing, terus masuk bas, keluar dari airport, terus masuk bas, masuk hotel. Dia dah banyak kerenah lah. Alhamdulillah, lancar urusan.
0: Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi keuangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan keuangan. Nasihat itu dikeluarkan Brunei Darussalam Central Bank BDCB, susulan pengemaskinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai tersebut ialah Brunei Capital Financing, FB Profile, Capital Financing BN, Pinjaman Wang Brunei, Syarikat Loan Wang Trusted. Maklumat lanjut mengenai bahaya entiti keuangan tidak berlesen serta cara mengenal pasti penipuan keuangan, layari laman sesawang BDCB atau Instagram @centralbank.brunei. Sempena Minggu Penyelesaian Pertikaian Alternatif ADR Borneo 2026, Brunei Darussalam Arbitration Center BDSC menganjurkan sesi perbincangan panel bertajuk Memilih Jalan Yang Benar Memahami ADR di Negara Brunei Darussalam. Sesi yang melibatkan penceramah daripada Badan Kehakiman, Sektor Perundangan dan Industri Pembinaan itu berlangsung di BDSC. Hadir Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad, pemangku setiausaha tetap sekuriti dan undang-undang di Jabatan Perdana Menteri. Sesi perbincangan mengetengahkan peranan ADR yang semakin penting dalam penyelesaian

0: Pilihan pertikaian moden dengan menyediakan alternatif yang konstruktif dan seimbang kepada litigasi. Skim bimbingan asas mu'allaf yang diadakan selama 14 hari bertujuan membimbing para mu'allaf dalam menghalusi dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Petang kemarin diadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil skim berkenaan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Penyampaian sijil bagi peserta lelaki disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bagi daerah Tutong, majlis diadakan di Pejabat Syawangan Dakwah Daerah Berkenaan. Skim berkenaan bertujuan meningkatkan penghayatan mengenai agama Islam dalam kehidupan seharian. Ikuti perkongsian peserta skim Awang Muhammad Osman bin Abdullah Yanca dan Dayang Alisha Alia binti Abdullah Jilin.
1: Kami di sini juga belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami juga mempelajari tentang ilmu kebersihan diri dan makanan halal.
2: Dapat menambah pengetahuan agama Islam, mempelajari cara beribadah dengan betul serta mendapat bimbingan dalam kehidupan seharian sebagai Muslim.
0: Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini bermula pukul 11 pagi hingga 12 malam. Acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Juga diadakan aktiviti riadah dan hiburan untuk para pengunjung. Pesta dianjurkan oleh Riza Fudlana Management Services dengan kerjasama BIM Piaga Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei meluluskan permohonan sijil halal bagi syarikat RMS Ice Cream Venture mulai bulan Mac 2026. Permohonan tersebut melibatkan 4 buah kenderaan dengan nombor pendaftaran BAH5898, BA750, BAB1350 dan BAJ5877. Kelulusan itu diberikan setelah syarikat terbabit memenuhi semua keperluan dan syarat pensijilan halal yang ditetapkan. Beralih ke sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad, pasukan tuan rumah Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memperkukuh hubungan dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu Brunei.

SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38

Dalam kehidupan kita, tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Tema Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Justru, marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka. Kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan. Keluargaku, harapanku.

0: disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Nur Azizah binti Muhammad Jair telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah disempurnakan pada pagi ini di Masjid Jami As-Hasanil Balkiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tamai. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Nur Azizah binti Muhammad Jair telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah disempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Jami As-Hasanil Balkiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tamui. Demikian tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

Mega, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM. Asar Banunke. Ya, terima kasih Asar Banunke. Semoga ada sinar harapan dan kabar yang gembira untuk kita hari ini. Amin, amin, amin. Kita yakin ya, pasti ada insyaAllah. Baik, Asar Banunke juga menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Terima kasih. Baik, ya, Sanayawa, selamat ulang tahun kelahiran yang ke-64 buat suami tercinta, bapa dikasih Nini tersayang juga. Ya, peradian ipar biras, peradian ipar biras pertuan sepupu kami yang kami ingati selalu, itu Haji Julaihi bin Haji Timbang. Segala doa kami hadiahkan untuknya, semoga dipanjangkan umurnya, dirahmati Allah, dimurahkan rezeki, lagi diberkati kebahagiaan di samping keluarga, selalu dinikmati juga dipermudah.

dimudahkan semua urusan dunia dan akhirat, diterima semua amal ibadahnya ya Allah, dan kelak ya Allah jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya, ucapan daripada isteri yang selalu mencintai, menyayangi, itu hanya Hajah Ninga atau Hajah Nur binti Lamat. Anak-anak juga daripada menantu-menantu, cucu-cucu yang mengasihi dan menyayangi. Ucapan juga daripada perdianmu Rosia, Rosmina, Rogayah, Rupida, Junaidi, Abdul Lamin, Aslan, Rosnia, ipar-iparmu Sarbanunke, Marlina, Adnan, juga daripada Basir, Muhammad Sufri, Junaidah, Latifah, Asmad, semua ipar-ipar, biras-biras, petuan-petuanmu, semua sepupu-sepupu, anak-anak buah dengan keluarga masing-masing, dan juga semua keluarga yang jauh dan yang dekat. Ini pula sanai lawas selamat ulang tahun kelahiran buat suami tercinta, bapa dikasihi, nini tersayang, perdian, ipar, bira, sepetuan dan sepupu kami, temuan BFG yang kami ingati selalu, iaitu Nordin bin Haji Ahmad yang berada di kampung perpindahan Lambak Kanan. Ya, segala doa buatnya kami hadiahkan ya, semoga dipanjangkan umur, lagi dirahmati Allah, dimurahkan rezeki, lagi diberkati juga kebahagiaan bersama keluarga, selalu dinikmati, berjaya dalam apa je bidang yang diceburi, diangkat penyakitnya ya Allah, dimudahkan dan semua urusan ya, urusannya urusan dunianya dan akhiratnya, diterima semua amal ibadahnya, kelak ya Allah jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya, ucapan daripada isteri yang selalu mencintai, Safiyah binti Haji Sulaiman, anak-anak, menantu, cucu-cucu, semua peradian, ipar-ipar, biras-biras, semua putera-petuan, sepupu-sepupu, juga daripada anak-anak buahmu. Ia juga ucapan daripada pengiran Isma, Hajah Rosina, Haji Abdul Razak, Mariam Zabidi, Hajah Herna PS, Serbanunke, Fatimah Haji Suhaili, pengiran Hajah Juwita, juga daripada pengiran Hajah Teruna, Ainun, Salmia, Mariam, Haji Japar, Haji Abidin, ya, Hajah Norsia, Sepulzan sebetulnya ya, Anida, Haji Abu Bakar, Haji Siti Kedaria, Major Besar Haji Zainal, Haji Nurul, Cikgu Razali, Fatimah Haji Abdul Wahab, juga daripada Jasmani, Pengiran Ramlah, Rasiah Allah, Joya Rasiah Allah ya. Juga daripada Joya, Haji Syafiri, Hajah Nuraini, Safri, Sarina, Zainab, Haji Ibrahim, Nurul, Izzati, Haji Abdul Ghani, Saadi, Haji Ghazali, Hajah Normina, semua teman-teman grup Brunei Friends Group dengan keluarga masing-masing dan semua keluarga yang mengenali dan juga mengingati. Baiklah, terus lagi menghantarkan ucapan-ucapan tahniah Auda. Terima kasih juga rakan WhatsApp Hajah Gusni atau Hajah Rosni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan selamat bertugas, katanya ceria-ceria selalu. Semoga cita-cita dan impian katanya terlaksana serta sentiasa dalam lindungan Allah jua. Dan katanya buat DJ dan keluarga, rakan-rakan, teman-teman seperjuangan, harmoni pujaanku. Ya, semoga sihat semuanya. Amin, amin, amin. Ada pantun ke kota dari kampung Perahu Tambang di Lambai-Lambai, Renjang Burma Negara, Kampung Bukit Beruang Tutong, keadaan cuaca cerah dan damai. Inilah dia daripada Hajah Gusni atau Hajah Rusni di Tutong. Terima kasih Hajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat ulang tahun, happy birthday ditujukan kepada anak babu dan anak buah yang handsome. Yang handsome-handsome, yang kacak-kacak ya. Itu awangku Muhammad Azam Azamuddin bin Pengiran Ali dan Hussein bin Zulkifli. Keduanya menyambut ulang tahun tarikh yang sama hari ini, 14 Mei. Semoga Allah sentiasa mengurniakan umur yang panjang, yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan keampunannya. Juga diluaskan rezeki yang melimpah ruah ya. Dijauhkan dari segala macam penyakit, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala impian, berjaya cemerlang dunia akhirat, serta amal ibadah diterima Allah dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari babu dan tua yang sentiasa menyayangi kamu berdua.

Dan ini pula happy birthday Saleh Helwa, selamat ulang tahun kelahiran ditujukan kepada Mas Zalina, Mas Zalina, baik dengan dengan doa ya, semoga Allah sentiasa memuliakan, memperpanjang umur, lagi diberkati sentiasa dalam kesihatan yang baik, bahagia bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, diterima semua amal ibadahnya ya Allah, dan sentiasa dalam rahmat dan perlindunganmu jua. Amin, amin, amin. Ucapan dari teman-temanmu di Pertanian Tunggu.